0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

persembahannya Hakim Rusli featuring Zamani dengan lagunya Gerimis Derita. Ini antara lagu terbaru hasil komposernya oleh Hakim Rusli. Lagu ini juga telah pun tersenarai dalam carta hits Negeri FM. Jadi untuk anda semua, kalau nak dengar lagi, boleh dengarlah nanti hari Ahad esok ya, pada pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Baiklah, hari semalam kan dah pun selesai untuk belanjawan, pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang update status, Zu tengok seronok dengan segala intipati yang ada dekat dalam belanjawan hari semalam. Dan sedikit perkongsian lah Zu nak kongsi dengan anda. Kalau kita lihat belanjawan 2027 Malaysia yang bertemakan menggapai di langit mengakar di bumi, yang telah pun dibentangkan hari semalam dengan jumlah peruntukan sebanyak RM510 bilion, termasuk untuk pelaburan GLIC, awam swasta serta badan berkanun. Antara yang menarik lah ini bagi Zula yang memang Zu ternanti-nanti, ini gaji minimum dah pun dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000. Berkuat kuasa bila? Pada bulan Jun 2027, Jun tahun hadapan. Ini lagi seronok juga, ini berkenaan kos sara hidup dan juga bantuan rakyat. Kalau kita tengok dana sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA melonjak kepada RM16 bilion dari RM15 bilion pada tahun ini. Tahun hadapan RM16 bilion, dan individu berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR diberikan bantuan sebanyak RM200. Had pelepasan cukai asas juga dinaikkan sebanyak RM12,000 berkenaan dengan bantuan-bantuan ini, dan juga segala intipati yang kalau anda nak tengoklah. Semalam terlepas lah Zu, tak sempat nak tengok, tengok status kawan-kawan je. Itu pun sekerat-sekerat aja segala orang kata inisiatif-inisiatif dan juga peruntukan untuk tahun hadapan tu. Kalau nak tengok lebih lanjut kan, cuba anda singgah dulu dekat Instagram Negeri FM Official. Kami kongsikan infografik di sana. Ada kesemualah, anda nak tengok satu persatu boleh, tak ada masalah. Kalau kita tengok dekat sini, antara yang menariknya yang berkenaan dengan PTPTN tu, itu pun Zu suka. Kalau anda nak tahu, nanti Zu kongsikan lebih berkenaan perkara itu. Mungkin ramai juga yang ternanti-nantilah perkara itu diumumkan dalam belanjawan. Dah pun diumumkan pun semalam. Jadi untuk anda semua, nanti Zu kongsikan, okay? Dan tepat 8.30 minit pagi nanti ada Yuk Dong Aba. Jangan lupa untuk singgah juga di Facebook dan juga TikTok. Boleh juga terus dengarkan menerusi 3 frekuensi, okay? Terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang sekarang ini sedang menyaksikan di TikTok Negeri FM Official. Apa khabar Muhammad Haikal yang dah bantu Zu tap-tap screen dekat sini? Haikal ni dah sarapan ke belum? Agak-agaknya kan? Dekat sini kita nak ucapkan selamat pagi juga untuk Basirah yang baru saja join kita punya TikTok live dan ramai lagi dekat sini. Jadi untuk anda semua yang tengah santai-santai tu kan, pagi ni sarapan sambil scroll TikTok tu, singgahlah sekejap dekat TikTok live Negeri FM Official ni. Kita burak-burak dekat sini. Kalau anda ada ucapan ke dekat sini pun boleh komen juga. Nanti semasa Yuk Dongan Ber nanti, Azu akan bacakan satu persatu. Okey, baiklah untuk anda semua, kalau kita tengok bacaan IPU pagi ini untuk tiga stesen, dinilai Seremban dan juga Port Dickson mencatatkan IPU tidak sihat. Setakat ini di Seremban mencatatkan 185, yang tertinggilah kalau dalam Negeri Sembilan ini. Jadi untuk anda semua, pastikan amalkan langkah-langkah kesihatan anda. Kalau keluar perlu lakukan aktiviti luar, pakai pelitup muka yang sesuai. Dah balik rumah tu, cuci tangan, okey? Banyak minum air masak, air putih yang orang kata bersih. Dan juga jangan lupa kalau cuci tangan tu, cuci tangan pakai sabun. Orang kata kerapkanlah lakukan aktiviti kebersihan kendiri anda, okey? Yang paling penting, kalaulah ada aktiviti luar tu, kurangkanlah dulu, duduk rumah kan? Sebab kita punya IPU ni pun kalau lalu ni, pagi-pagi ni dekat jalan raya ni pun, bangunan dekat ujung sana tu memang samar-samar je kita tengok. Jadi sama-samalah kita doakan agar keadaan ini segera pulih seperti biasa. Kita kembali dapat tengok langit yang biru kan. Dapat hirup udara yang segar kembali. Kita doakan ramai-ramai, okey? Jadi untuk anda semua, terus bersama dengan Zu. 8.30 minit pagi kita ada Yuk Dongan Ber. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bulgaria.
1: Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah, yala dan yala dan yala dan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah berhiro bergegau eh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam rancangan
3: Yo, Yo.
4: Betul-betul bergegau tu pagi-pagi ni.
0: Kuasa wanita pagi ni eh.
4: Ya.
3: Apa khabar Lizzie dan juga dia?
4: Khabar baik, Alhamdulillah. Macam mana dekat tempat anda semua? Okey ke cuacanya hari ni?
3: Okey juga.
0: Okey, cuma jerebu sikit lah kan dekat JB ni.
3: Sikit
0: je. Kat sana macam mana tu?
4: Sama lah dekat Melaka pun, bacaan IPU pun tidak sihat.
3: Yeah.
4: 100 lebih lagi, 150 ke atas, ada yang 160, ada yang 170. Masih tak sihat lagi lah pagi ni.
3: Ya, yeah, sama juga.
4: Tapi kalau ikut info cuaca, akan ada hujan. Kita harapkan adalah hujan. Itulah.
3: Okay. Ya.
4: Macam mana dekat Johor dengan Negeri Sembilan?
3: Kalau Negeri Sembilan sama juga, bacaan IPU nya tinggi pagi ni. Kalau dekat Seremban 185 pagi ni. Jadi janganlah keluar rumah dulu ya. Bukan dekat Negeri Sembilan je, dekat semualah yang mana bacaan IPU tak sihat tu, kita duduk rumah.
0: Betul.
3: Lipat kain kan.
0: Betul. Berapa? 185 eh.
3: Ya.
4: Tinggi oh.
0: Dekat Batu Pahat 190 IPU nya.
4: Lagi tinggi.
0: Semua kawasan Negeri Johor tidak sihat ya. Batu Pahat, Pasir Gudang, Lakin, Tangkak, Segamat, Keluang, Kota Tinggi dan juga Pengerang.
4: Kalau pagi-pagi tadi keluar pun macam dia bukan berkabus tau, tapi berjerebu.
0: Ingat dekat kamera ni.
4: Itulah.
3: Tapi bukan
0: ya. Jerebu ya.
4: Risau pula ya. Dah pergi lain alam pula nanti.
0: Jangan berpindah alam. Cerita pasal alam tahu tak lah. Ada cerita pula.
3: Cerita. Okey boleh kita suka.
4: Apa cerita dia tu?
0: Lalu kat satu jalan raya tu, satu tempat tu, nama dia Alam apa entah nama tempat tu kan. Jadi bila jerebu, selamat datang ke Alam je nampak. Dan belakang tu tak nampak jerebu.
3: Alamak.
0: Dah macam berpindah alam ya. Dah macam berpindah alam. Seram.
4: Itulah. Okey.
0: Apa cerita hari ni? Ada apa?
4: Pagi ni. Okey, kalau di Melaka, kalau di Johor dengan negeri macam mana? Kalau di Melaka, kita ada personaliti undangan. Tapi, duka cita dimaklumkan, kita tak dapat bawakan personaliti undangan sebab beliau ada kematian keluarganya.
0: Takziah ya.
4: Jadi, kita akan gantikan dengan info-info yang saya akan kongsikan lah sekejap lagi.
3: Baik, kalau di Negeri Sembilan, hari ini kita nak bawa jalan-jalan.
0: Pergi mana?
3: Pergi mana nantilah. Sabarlah dulu.
0: Tapi hin,
3: tapi tempat ni baik punya untuk kita bertiga. Untuk semua pendengar juga.
0: Baik punya.
3: Kalau kat Johor ada apa ini? Alamak.
4: Alamak.
3: Johor tak ada lah pula. Lia boleh dengar Zoo ke?
4: Saya boleh dengar Zoo tapi Johor kita tak dapat dengar.
3: Tak mengapalah Lia kalau macam Facebook gitu.
4: Itu dah.
3: Ada. Lili tahulah jerebu Lili.
0: Jerebu.
4: Dia lenyap sekejap.
0: Bukan orang je tampak, suara pun tak nampak.
4: Itulah.
3: Tak apa, kita faham Lili. Okey, kalau dekat Johor ada apa tadi?
0: Kita ada laporan khas berkaitan dengan evolusi kesihatan. Cerita pasal sekarang ni kan sesuai sangat eh. Ada paparan video juga. Kalau kita tengok, hadirkan diri anda di Facebook Live Johor FM.
4: Itu dia. Pastinya pelbagai lagi lah info-info dan juga rangkuman berita kami akan kongsikan bersama dengan anda.
3: Betul.
4: Jadi kena terus dengarkan kita sampai pukul 10 pagi nanti.
0: Janji.
4: Jerebu juga. Tapi kena dengarkan Yo Dengar Ber untuk dapatkan maklumat-maklumat yang terkini lah. Dan kita nak nasihatkan semua juga, kalau perlu untuk keluar, pakailah pelitup muka.
3: Betul. Cuci tangan tu dengan kerap ya, pakai sabun.
0: Basuh muka.
3: Tapi itulah kan. Kalau kita lalu dekat jerebu ni kan, hari semalam lah Zul adalah keluar sekejap kan. Sekejap aja dekat luar, tapi mata bukan main pedih lagi ya.
4: Betul lah. bukan nak gosok-gosok mata sangat tak boleh.
3: Bukan tengok account bank je pedih mata, rupanya kat luar pun pedih juga mata.
4: Aduh, sakitnya tu di sini.
0: Kesian. Kita pula pedih hati tengok kereta kita. Dah berhari-hari tak mandi. Wah.
4: Ya, ya, kalau kita basuh pun kejap sama. Lagi dia kotor balik kan.
0: Apalah.
3: Mana? Nanti lah.
4: Iyalah.
3: Okey, dan kalau kita tengok juga kan, kita nak kongsi juga kepada pendengar Yok Dengan Ber sekarang ini. Kalau anda berkelapangan waktu pagi ini, boleh juga saksikan di TV 1 siaran langsung Selamat Pagi Malaysia khas sebenarnya Belanjawan 2027 hari semalam kan. Dah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey.
4: Dan juga kejap lagi kami juga akan bersiaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia untuk program Madani kita, Komuniti Payu Rumput at Tangga Batu bersama dengan kawan-kawan kita pun ada dekat sana.
0: Jadi dalam pukul berapa?
4: Dalam pukul, tadi saya tanya pada wartawan kita, katanya sekitar pukul 8.45 minit pagi nanti. Jadi kena buka sekarang je. Sebab bila ada masa saja, mereka akan live dari sana.
0: TV buka TV 1. Dekat satu. Telefon tu, bukalah siaran langsung kami.
3: Ya, betul.
0: Janji. Okay, jom kita berhibur dahulu.
3: Jom.
4: Lagu apa tu?
0: Lagu Kau Yang Teristimewa.
4: Wow.
3: Siapa istimewanya? Kita suka lagu-lagu macam gini.
4: Kan? Jom lah kita. Sweet je.
0: Semuanya dalam.
3: Yuk.
4: Yuk.
3: Donga.
4: Donga.
3: Hero.
4: Hero. Bege.

0: Bergegar.
1: 8.41 minit pagi waktu ini di
2: Yo Dona Ber.
1: Saja je nak tengok.
2: Macam harmoni je tadi.
1: Takut jerebu hilang. Okay?
2: Itulah. Jangan diminta hilang tu ya.
1: Jangan disebut.
2: Ya. Okey, untuk anda semua, sekarang kita juga bersiaran di TikTok dan juga Facebook lah kalau di Negeri FM. Zuya Chin, kalau dekat Johor dan juga Melaka pun begitu juga kan?
3: Yep, sama juga di TikTok dan juga
2: Facebook.
3: Page Melaka FM.
1: Selain itu boleh dengarkan juga menerusi frekuensi kalau dekat Johor FM, tiga frekuensinya. 101.9 untuk Belah Selatan, Utara Johor 105.3, untuk Pantai Timur Johor pula 92.1 MHz FM. Kuatnya angin dalam cerebu ni, terbang-terbang tudung kita.
3: Betullah. Okey, kalau di Melaka frekuensi kita satu je.
2: Okey.
3: 102.3, tapi boleh dengarkan di RTM Klik lah kalau berada di luar kawasan.
2: Kalau di Negeri FM pula kita ada tiga jugalah. 107.7, macam tiba-tiba terbalik pula. 92.6, 95.7, tiga frekuensi kami anda boleh dengarkan. Kalau nak senang, RTM Klik je lah. Boleh dengar dekat mana saja anda berada. Okay.
1: Ya, janji ada internet.
2: Betul.
1: Jangan salahkan jerebu kalau tak dapat RTM Klik tu. Itu internet punya pasal, ya. Jangan-jangan. Aktiviti menarik. Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Siapa nak mula dulu tu?
3: Yeah. Okey, kalau di Melaka lah
2: Okey, boleh.
3: Kejap lagi kita nak siaran langsung di SPM kan. Selamat pagi Malaysia. Jadi saya kongsikan dululah. Okey, di Melaka kita ada program Madani kita, PMK, Paya Rumput at Tangga Batu pada hari ini pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. Yang bertempat di Dewan Komuniti PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik seperti jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani, penukaran helmet percuma, gunting rambut percuma, pemeriksaan kesihatan percuma, semua percuma. Lepas tu ada juga kaunter IKC, JKM dan juga JPJ, ada Damaji dan Sukaneka Rakyat, tukar minyak enjin percuma, pertandingan e-sports, kaunter penukaran MyCard, juga ada Pocket Talk, pelbagai agensi auto show, dan yang paling penting ada studio mini Melaka FM. Jadi boleh jumpa dengan DJ-DJ Melaka FM yang ada di sana. Antaranya ada Da Asrul, Cikgu Muni. Cikgu Muni pun ada juga, DJ Mala dan ramai lagi. Bos pun ada dekat sana. Jadi kalau nak berjumpa dengan kawan-kawan kita, boleh hadir beramai-ramai di Dewan Community PPR Kerubung Kampung Tampoi Melaka.
1: Satu hari je
3: Satu hari sahaja. Dan kalau nak datang ke sana, kalau boleh pakailah pelitup muka sebabnya kita terdedah dengan cuaca yang sebegini rupa. Dan kalau nak beli untuk jualan Rahmah Madani, jangan lupa bawa sekali beg seberguna sebabnya kemungkinan tak ada di sedekah plastik. Jadi bawalah siap-siap bakul ke kan. Sekarang kan ada bakul tolak-tolak tu kan.
2: Ada roda tu kan. Itu senang.
1: Dan juga,
3: boleh bawa saya juga.
1: Kita kena berniaga bakul dekat situ.
3: Yalah.
1: Nanti ramai terlupa bawa. Mesti laku jualan kita.
3: Itulah pasal. Okey, dan selain itu juga saya nak kongsikan mungkin ada yang terlepas dengan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16.
1: Bila tu?
3: Hari penamaan calonnya pada 31 Oktober 2026. Hari mengundi awal 10 November 2026. Dan yang ini tarikh penting, hari mengundi 14 November 2026. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita orang Melaka yang bermaus tautin di Johor ataupun mungkin bekerja di Johor ataupun di Negeri Sembilan, baliklah Melaka nanti pada 14 November 2026 mengundi.
1: Dah boleh rancang tu cuti yang awal tu. Sebulan awal kita dah bagi tahu ni.
3: Betul.
1: Okey. Sibuklah Melaka nanti.
3: Tunggu. Dia dah sudah untunglah.
2: Alhamdulillah.
1: Lepaskan Zu.
2: Ya, betul. Tak apalah, nanti kita beri sokongan lah untuk Lia ya, dan juga pasukan Melaka. Okey.
1: Semestinya.
2: Okey, Lili dulu ke?
1: dekat Johor ni untuk program akan datang di bulan Oktober ya. Kita ada Festival Convocation Kumpulan Pendidikan YPG FESCO 2026. Ini nak meraihkan kejayaan anak-anak Johor ya. Pada 22 hingga 24 Oktober, 3 hari, tempatnya di dataran Blok E College Universiti Yayasan Pelajaran Johor ya, dekat Jalan Kota Tinggi Kulai. Dengannya ada macam-macam aktiviti menarik tau. Jualan pun ada juga, melibatkan para pelajar serta komuniti setempat ya. Jadi ramai-ramai setkan tarikh ini 22 hingga 24 Oktober untuk Festival Convocation Kumpulan Pendidikan YPG FESCO 2026.
2: Okey, menarik.
1: Negeri Sembilan ada apa tu?
2: Kalau Negeri Sembilan hari ini boleh hadir beramai-ramai di UiTM Rembau sempena Rembau Agrofest dan Hari Sukan Negara 2026 pada hari ini dan juga esok 11 Oktober. Ini aktiviti yang akan berlangsung antaranya pameran dan jualan produk pertanian, ada gerai makanan tempatan, aktiviti interaktif dan juga pertandingan menarik. Dan jualan rahmah, ini yang seronok ni. Tadi dekat Melaka ada, dekat Negeri Sembilan ada kan. Okey, hari ni ada juga boleh sertai sukan rakyat seperti permainan batu seremban. Jerebu-jerebu ni kita duduk dalam je lah main batu seremban ya.
1: Okey, yeah, indoor
2: games. Betul. Ada pertandingan gubahan buah-buahan berasaskan pitaya ataupun buah naga hari esok ini. Menarik ni. Dan juga kalau kita tengok ada berkenaan orang kata penggunaan racun perosak, ini semua ceramah-ceramah lah, diagnostik dan juga kawalan serangan perosak dan juga penyakit bagi buah naga, semuanya berkenaan dengan buah naga ada pada hari ini dan juga esok di UiTM Rembau sempena dengan Rembau Agrofest dan juga Hari Sukan Negara 2026.
1: Agrofest patutlah ada buah-buahan.
2: Ya. Yeah.
1: Kan. Zu konti bila esok?
2: Zu sama juga waktunya, 6 sampai 12. Tak sempat lagi kita.
1: Balik konti boleh lah pergi.
2: InsyaAllah lah. Tak sempat lah tu. Kita beli je lah buah naga sendiri ya, dekat pasar raya.
1: Lepas tu gubah lah, kot lah boleh masuk pertandingan tu tadi. Kan, mengubah buah naga tu. Aduh. Jadi naga sari lah. Tiba kuih pula yang keluarnya.
3: Tapi buah naga ni banyak hasiat dia. Saya suka makan. Saya tak potong-potong dia kecil-kecil tau. Saya habis potong je dua tu. Potong je dua, lepas ambil sudu terus cedok macam tu.
2: Oh, saya akan
1: sama. Kan? Kita sama. Saya pun suka cedok dia.
2: Kan?
1: Macam ais krim.
3: Sebab lagi senang.
2: Isi dalam peti ais kan? Itu sedapnya.
1: Sekanya warna putih ke warna merah?
2: Merah
3: saya
2: semestinya.
3: Saya suka warna merah. Itu.
1: Saya suka dua-dua. Nak resepi tak lah? Cerita
2: resepi apa?
1: Buah naga resipi tu potong-potong, campur dekat dalam air longan, letak ais.
3: Wow.
1: Sedapnya.
3: Sedapnya.
2: Okey, boleh
1: cuba lah. Lah. Pencuci mulut. Ya, betul. Ingat-ingatlah orang kat sini. Baiklah, jomlah kita berehat seketika.
2: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, dengan lagu Perkasa.
2: Wah. Jajan Mimi Fly. Dengan Aman Ra.
3: Lagu baru ni.
2: Ya. Yeah.
1: Betul. Jom. Saya pun baru nak dengar ni.
2: Jom.
1: Kita ni dah dengar kan. Lepas tu baru tahu. Oh, Perkasa. Ini Perkasa. Lagu yang dengar itu hari.
3: Itulah.
1: Samalah lagu dengan TikTok. Betul tak? Kita tahu chorus je. Bila dengar
2: betul.
1: Lagu apa ni? Oh, lagu ni.
2: Jadi kita dengar.
1: Pasal Semuanya dalam.
2: Yo.
1: Donga.
2: Hero. Bergegar. Weh.

0: Bagong apa? Hidup bergegawe.
1: Terima kasih masih setia bersama dengan kami dalam Yuk
2: Donga
1: Be. Kawan-kawan kita yang hadir dekat TikTok dan juga FB, terima kasih banyak-banyak.
3: Ya,
1: bersiaran kalau kita bertiga ya.
3: Kalau ada ucapan hantarkan siap-siap. Sebab kejap lagi kami akan kongsikan.
1: Insya-Allah.
3: Dan waktu
1: berita
3: ni
1: dulu ya.
3: Kita ada berita dulu. Rangkuman berita untuk minggu ini. Saya mulakan dululah boleh?
2: Boleh.
1: Mesti. Ya,
2: kita sama alu-alukan.
1: Yang bongsu memang akhir sekali.
2: Lili.
1: Faham?
2: Bongsu, okey, boleh.
1: Jerebu orang tak nampak. Yang alung mana angau tak nampak.
3: Okey, berita pertama dari Melaka.
2: Okey.
3: RM300,000 diperuntukkan bagi menaik taraf padang awam Taman Datuk Setia Air Limau. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maiti Kuju Bashir berkata, kerja naik taraf berkenaan meliputi pemasangan pagar baharu serta baik pulih padang futsal bagi memastikan kemudahan berkenaan lebih selamat dan sesuai digunakan penduduk. Beliau berkata kemudahan sukan dan rekreasi yang baik penting dalam menyediakan ruang kepada masyarakat setempat untuk menjalankan aktiviti sihat selain mengeratkan hubungan dalam kalangan penduduk. Katanya kemudahan berkenaan juga boleh dimanfaatkan untuk pelbagai aktiviti komuniti khususnya membabitkan golongan belia dan kanak-kanak di kawasan Taman Datuk Setia. Baik, berita yang kedua.
2: Okey.
3: Program Jom Santai di Dataran Bandaraya Anjuran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB bagi edisi Oktober 2026 dibatalkan susulan keadaan jerebu semasa. Menurut MBMB, program yang dijadualkan berlangsung hari ini pada pukul 8 malam dibatalkan dengan mengambil kira faktor kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan warga bandaraya. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai pembatalan program berkenaan boleh rujuk laman rasmi Facebook MBMB. Dan berita yang seterusnya turut ditangguhkan iaitu sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 Peringkat Negeri Melaka yang dijadualkan berlangsung hari ini. Ia susulan keadaan jerebu semasa yang menyaksikan peningkatan indeks pencemaran udara IPU ke tahap tidak sihat di negeri ini. Jabatan Belia dan Sukan Melaka dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat selaras dengan nasihat Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Kementerian Kesihatan. Program yang dijadualkan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka itu ditangguhkan ke satu tarikh baharu yang akan dimaklumkan kelak. Baik, itu sahaja rangkuman berita dari Melaka untuk minggu ini. Bagaimana pula di Johor dan Negeri Sembilan?
1: Long, baca dulu long.
2: Okey, bolehlah adik ya. Okey,
1: silakan.
2: Baiklah, terima kasih Alia tadi dah kongsi di Melaka. Okey, ni untuk berita di Negeri Sembilan. Kita nak kongsikan berkenaan tahap kesedaran wanita di Negeri Sembilan terhadap kepentingan pengesanan awal kanser payudara meningkat kepada 2,900 kes direkodkan pada tahun 2025 berbanding hanya 917 kes pada 2020. Ia menjadikan sejumlah 11,618 wanita yang mendaftar untuk ujian saringan mamogram pada tempoh 2020 hingga 2025. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 120 kes telah disahkan positif kanser payudara. Ini apa yang dikongsikan oleh Timbalan Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Juaria Zulkifli. Perkembangan positif itu bagaimanapun tidak harus dipandang enteng, malah usaha pendidikan dan pencegahan perlu terus dipergiat. Dan berita seterusnya kita nak kongsikan berkenaan sebanyak 407 daripada keseluruhan 440 buah kampung di Negeri Sembilan menerima watikah pelantikan pengerusi dan setiausaha jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK bagi sesi 2026 hingga 2028. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar Dato' Ismail Asim, pelantikan berkenaan penting dalam memastikan keperluan rakyat di peringkat akar umbi terus diberi perhatian. Menurutnya, baki 33 buah kampung lagi masih di peringkat perbincangan bagi menentukan ketua kampung sebelum pelantikan JPKK dimuktamadkan. Beliau berucap demikian ketika ditemui media pada Majlis Penyampaian Watikah Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Negeri Sembilan Penggal 2026-2028 di Seremban. Sementara itu, Pada majlis sama, beliau turut memaklumkan ketiadaan jawatan Esko buat sementara waktu tidak menjejaskan pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan termasuk persediaan Belanjawan Negeri 2027. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar, urusan portfolio Esko terus dilaksanakan menerusi jabatan-jabatan kerajaan negeri berkaitan. Beliau memaklumkan ketua-ketua jabatan memainkan peranan memastikan urusan portfolio berkenaan berjalan seperti biasa. Dan persidangan DUN sebelum ini dijadualkan bermula 16 Oktober ditangguhkan dan dijangka bermula pada 26 November dengan perasmian persidangan diikuti pembentangan Belanjawan Negeri pada 27 November. Jadi itu dia perkongsian berita dari Negeri Sembilan.
1: Baik, terima kasih Zul, beralih ke Johor pula ya. Tadi Hari Sukan Negara peringkat Negeri Melaka ditangguhkan, betul? Sama juga dengan Johor, ditangguhkan susulan keadaan jerebu yang dijangka melibatkan 10,000 peserta di 10 daerah. Jadi aktiviti sukan di kawasan terbuka perlu ditangguhkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Ni nak cerita pasal bas pula. Angkutan awam dekat Johor ya. Perluasan perkhidmatan bus.my di Johor Bahru dijangka dapat memanfaatkan 14.99 juta penumpang ya, setahun menerusi penambahan laluan dan juga kapasiti bas secara berperingkat. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Luke, liputan perkhidmatan dirancang untuk diperluaskan ke Terminal Tiram, Johor Jaya, Ecotropics, Mall of Medini dan juga UTM. Selain itu, perluasan bas .my juga menjadi komponen penting ya untuk persediaan penyuraian penumpang, menyokong lagi RTS Link Johor Bahru Singapura. Belum lagi kita dah boleh naik RTS Link Johor Bahru Singapura ya. Dan seterusnya, yang terakhir pun kita nak beri tahu kepada semua, Jalan Jim Kwio di Johor Bahru dicadang untuk dijadikan laluan keutamaan untuk pengangkutan awam, khususnya bas dan juga teksi. Tadi bas kan, ni teksi pun sama pengangkutan awam di laluan tersebut. Apa yang dikongsikan oleh Esko Pengangkutan Infrastruktur dan juga Komunikasi Mohd Fazli Mohd Salih ya. Cadangan dibuat susulan jangkaan jumlah penumpang meningkat semasa RTS Link mula beroperasi. Jadi langkah ini juga untuk melancarkan lagi pergerakan pengangkutan awam, bas dan juga teksi untuk mengurangkan pertembungan dengan kenderaan persendirian dan juga e-hailing di sekitar Bukit Cagar. Baik, itu sahaja berita dari Johor.
3: Okey, jadi itulah dia, kena sentiasa dengar kita. Yuk dengar apa setiap hari 1.830 minit pagi sampai pukul 10 pagi untuk dapatkan berita-berita macam ni lah.
2: Betul. Berapa kali seminggu ni?
3: Gabungan tiga negeri. Macam mana?
1: Seminggu sekali YDB datang lagi.
2: Kenapa tak dengar?
1: Tambah
2: takut rindu.
1: Tambah-tambah.
3: Itulah. Sampai situ je dia punya lirik dia.
2: Itu je.
1: Kita kena panggil penulis novel kita untuk tambah lirik itu.
2: Okey, boleh. Ada kerja untuk penulis novel nanti.
1: Ya, betul. Dia sekarang dekat mana tadi? Karnival apa, Lia? Cikgu Murninya?
3: Program Madani kita. PMK. Program Madani kita.
1: PMK. Satu hari saja
3: Betul.
1: Lepas tu? Jadi kita rehat dululah. Jom lah. Semput dah baca berita
3: Semput lah baca berita Macam mana wartawan kita boleh baca berita
2: itu dah mudah, panjang umur wartawan Melaka.
3: Kita pun sampai keluar dengan Ashikin Abdul Halim ketika ini di TV1 untuk siaran langsung Selamat Pagi Malaysia, program Madani kita.
1: PMK.
2: Kawan-kawan kita kat Melaka ada kat sini lah sekarang ya.
3: Cikgu Muni ada kat sana juga.
1: Baik, kalau macam tu kita boleh rehat sebab nak tengok TV1 tu.
3: Betul.
1: Jom rakan-rakan kita Melaka FM. Laga Sabar Menanti.
3: Sabar
1: daripada Fahrenheit. Sabar buat banyak dugaan. Cubaan. Semuanya dalam
3: Yuk Dongan Berhidup Begitu.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Sembilan sembilan minit pagi waktu ini jam yang kedua untuk Yok Dongah Ber.
4: Waktu cantik 99, tarikh pun cantik 10-10.
5: Kena. Hari ini ramai yang langsungkan perkahwinan hari ini.
4: Selamat pengantin baru lah eh.
3: Kan? Dapat siaran langsung lah tu.
4: Yeah.
5: Pergi muar je. Muar dekat tak dengan JB Lily?
3: Muar dekat. Boleh lah dalam satu jam lebih macam tu.
4: Kalau dengan Melaka pun dekat juga satu jam.
3: Ya. Melaka lagi dekat rasanya kan.
4: Okay. Dia tak sampai satu jam lah kalau ikut ni highway.
5: Okay. Kalau cerita bolehlah ke Kenduri Rakyat.
3: Urusan. Boleh.
5: Okay.
3: Tapi sebelum tu saya nak ajak semua untuk saksikan laporan khas yang mana kami ada paparkan videonya dekat FB Johor FM ya. Kalau tengok boleh singgah lah. Cerita tentang evolusi kesihatan. Dah bersiap sedia ke belum? Okay, evolusi kesihatan. Marilah kita saksikan bersama.
6: Sejak tahun 2022 sehingga kini, kira-kira 66.5 juta ringgit telah dibelanjakan Kerajaan Johor bagi menambah baik perkhidmatan dan fasiliti kesihatan. Antara yang telah dilaksanakan dan berjaya mengubah lanskap kemudahan kesihatan adalah pemindahan operasi atau dikanting klinik kesihatan yang padat ke lokasi berasingan, melibatkan kos kira-kira 10.5 juta ringgit sejak 2025.
7: Dan ini adalah salah satu inisiatif yang berjaya. Kami keluarkan ataupun kami dikantingkan sebahagian perkhidmatan daripada klinik asal yang berlaku kesesakan. Mungkin setiap hari beribu orang akan pergi ke klinik kesihatan tersebut. Oleh itu menyebabkan dia sangat sesak dan tunggu lama dan kurang selesa, kurang kondusif. Oleh itu kami ambil pendekatan, percubaan untuk membawa keluar sebahagian perkhidmatannya ke satu tempat baru.
6: Tiga klinik kesihatan telah melaksanakan proses dikanting ini, melibatkan KK Gelang Patah, KK Sultan Ismail dan KK Kulai.
8: Setakat ni pemeriksaan sini okey, dah semakin lancar lah daripada dekat yang bukit-bukit tu. Sesak pun kurang. Parking, perbezaan parking pun ketara lah sebab sini banyak parking.
9: Kan, senang lah cik parking. Kemudian fasilitinya ada aircon, selesa. Tempat duduknya pun selesa. Yang lama memang panas lah, agak panas lah. Lagi bila klinik kawasan yang kecil, bersesak dengan orang ramai yang semua. Atau kat sini bila kita dah lepas check up dengan baby, boleh singgah makan, nak beli belah ke, nak beli barang ke apa.
10: Selain cari parking, banyak kemudahan lah sini cari. Ada untuk boleh makan.
11: Betul, senang lah. Dia ada tempat makan dekat
10: kan. Ya, jadi apa-apa pasti makan gitu lah.
6: Beberapa inisiatif lain turut dilaksana seperti menaik taraf Jabatan Kecemasan dan Trauma di semua 12 hospital kerajaan dan penyediaan ambulans. Pelaksanaan program ubat melalui POS UMP secara percuma sejak 2024 juga berjaya mengurangkan kesesakan di premis kesihatan.
7: Ini bagi saya ia adalah satu inisiatif yang sangat berjaya dan sangat diterima oleh para bangsa Johor kerana boleh menuntut ubat melalui pos. Mereka hanya tunggu di rumah, ubat tersebut akan hantar, akan sampai ke rumah mereka. Tak perlu tampil ke fasiliti kesihatan untuk mengambil nombor dan untuk menunggu di fasiliti kesihatan.
6: Sejak Ogos 2024 hingga Julai tahun ini, lebih 440,000 bungkusan ubat telah dihantar kepada 91,000 pesakit melalui inisiatif ini.
12: Tempoh masa menunggu semakin singkat, fasiliti atau kemudahan semakin baik dan selesa. Ini antara yang diperlukan oleh pelanggan atau pesakit setiap kali mendapatkan rawatan di klinik kesihatan atau hospital kerajaan. apa yang dilaksanakan oleh kerajaan Johor ini pastinya evolusi sistem perkhidmatan kesihatan yang semakin baik menjelang tahun 2030. Anas Makno, RTM.
3: Itu dia evolusi kesihatan untuk special report ataupun laporan istimewa dalam Yok Dongaba.
5: Ya, terima kasih Johor.
3: Nampaklah peningkatan tu kan?
5: Tak payah menunggu lama-lama.
3: Dah memudahkan, berikan lagi keselesaan.
5: Betul.
3: Semalam pun dalam belanjawan 2027 dapat kita saksikan 47.7 bilion ringgit ya peruntukan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Nampak? Kesihatan kita menjadi keutamaan sekarang ni. Kita je nak jaga kesihatan ke tidak?

0: 9.21 minit pagi waktu ini dalam Yok Dengar
1: Hero Bekerja. Yeah. Untuk anda yang layan sambil memandu, hati-hati memandu. Okey, mungkin jerebu ni kurang sikit nampak dekat bahagian depan tu kan. Kena fokus lebih lagi.
2: Besarkan mata tu.
0: Depan jalan tak nampak. Kalau jodoh nampak tak?
2: Aduh, kabur-kabur.
1: Takkan tidak.
0: Tak jerebu pun kabur.
2: Zu dah nampak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dia waktu tak jerebu dia dah jumpa. Kita ni Lia jerebu pun tak jumpa.
2: Itulah masalah.
1: Tambah pula jerebu ni. Tak apalah Lili, Lia. Kita tunggulah jerebu reda nanti kan. Mungkin jelas nanti.
2: Lagi jelas.
0: InsyaAllah.
2: Waktu ini
0: apa ada kat Melaka tu?
2: Kita bawakan PR1. Itu dia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar PR1?
3: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ni,
0: nak berjuang tu esok malam tu.
3: Betul. Hari ini hari yang terakhir untuk kita nak buat persiapan. Besok dah bertanding dah.
0: Ini cerita tentang kemuncak bintang P. Ramlee esok malam. Dekat TV2 pukul 9 malam.
2: Tak sabar nak tengok ni. Okey, jadi kita nak tahu jugalah bagaimana dengan persiapan PR1.
3: Persiapan dekat ini saya masih membuat latihan secukupnya. Masih nak, sebab kita nak kena prepare untuk dalam segi lakonan. Banyaklah, banyak memang kerja berat jugalah saya nak siapkan persiapan tu. Tapi apa pun saya sudah dapat dalam 80% lah untuk persiapan. Cuma mencari lagi 20%
2: lagi. 20% lagi. InsyaAllah. Hari ni full dress
3: Hari ni full dress.
2: InsyaAllah hari ni dah penuh dah tu 100%-nya.
3: Kita harap tak ada. Persiapan ni memang berjaya lah.
2: Amin.
3: Lengkap dengan daripada segi pakaian kan.
2: Okey. Jadi kita nak tahu jugalah kan perjalanan program hari ni, hari ke-6. Jadi selama 6 hari dekat sana, macam mana persiapannya ataupun perjalanan persiapan tu, smooth ke ataupun macam mana nak keluarkan idea tu untuk persembahan nanti?
3: Okey, sudah saya berada di sini dah dalam beberapa hari dalam 5 hari yang telah. Tapi banyak yang kita melalui daripada bermulanya saya sampai di Sarawak ni kan. Kita sampai-sampai je kita terus pergi melihat tempat yang untuk melihat tempat untuk nak bertanding nanti kan. Kita mesti repair dulu practice dengan bersama dengan combo orkestra di sini. Ambil key dulu sesuai tak lagu ni dengan suara kan. Ada yang tinggi, terlampau tinggi sangat pun tak boleh juga kan. Kita nak nyanyi kan.
2: Betul.
3: Sebab ini bertanding.
2: Betul.
3: So saya membuat latihan sedikit lah untuk vocal. Kita ada daripada konduktor, daripada RTM Sarawak. Dia orang banyak membantu untuk dari segi dalam lagu lah, arrangement lagu. Saya nak kena dengarkan lagu tu, arrangement tempat nak masuk tu. Sebab dia tak akan buat macam original macam mana dalam filem. Ada perubahan. Ada arrangement sendiri lah.
0: Ada kejutan tu eh.
2: Kita dimaklumkan bahawa kemuncak Bintang P. Ramlee tahun ini ada sedikit kelainan daripada sebelum-sebelum ni. Jadi itulah yang antara yang akan dibawalah oleh PR1 dan juga finalis-finalis yang lain. Jadi ada dua persembahan kan, solo dan juga duet eh?
3: Ya betul. Ada solo dan ada trio.
2: Trio.
3: Dan ni kita dengar duet dengan Abang Saloma kita lah. P. Ramlee dengan Saloma. Tapi kali ini lain daripada yang lain. Maknanya P. Ramlee berduet sama P. Ramlee. kan bersama dengan guest artis. Kita tak boleh bagi tahu lah siapa artis.
0: Tiga tu. Abdul lah.
3: Ini dia jadi Tiga Abdul.
0: Nampak. Macam tadi Pi Arwan kata pemilihan lagu tu kan, bila kata bertanding ni tak semesti kena lagu yang tinggi. Kalau kita tak boleh nak bawa, tak okey juga. Betul tak Pi Arwan?
3: Kemampuan
0: vokal tu
3: untuk nak bawakan lagu tu sesuai ke ataupun tidak sesuai. Tapi lagu yang untuk trio ni kita tak boleh pilih sendirilah. Itu di atas undian daripada pihak penganjur lah.
0: Itulah cabarannya tu.
3: Itu cabaran. Dan lagi satu, dia punya syarat dia bukan hanya nyanyian saja. Harus mesti membuat lakonan.
0: Pendek. Saya sendiri pun suka tengok lakonan Pi Arwan sini sebab dia jadi tau. Mungkin Pi Arwan boleh bagi sedikit dialog lah dalam mana-mana filem Pi Ramli.
3: Boleh.
0: Kita nak dengar sikit.
3: Dinda, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri?
1: Itu dia. Pi Arwan bercakap pun. Masa kita bersembang tu pun kan? Kita dah dengar dah. Memang suara tu iras-iras. Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Ini kan pula berdialog seperti filem-filem tu kan. Memang
0: macam dah sebati kan. Bukan sahaja suaranya tau. Sebenarnya muka dia pun ada iras-iras sedikit.
1: Ya, saya tengok gambar ni.
0: Kan, anda boleh tengok jugalah. Sekarang ni kita tengah live. Pi Arwan tu ada dekat kita punya live TikTok Melaka FM ni. Ada masuk kota. Jadi anda boleh tengok lah rupa Pi Arwan. Dia ada sedikit iras-iras dia. Gitu. Dengan songkok sengit dia tu kan. Betul lah Tiga Abdul trio tu. Jadi mungkin bila Pi Arwan berpakaian ataupun berpewatakan iras-iras dengan Pi Ramli, mungkin dari kecil ke Pi Arwan ada rasa perasaan untuk seperti ni Allahyarham.
3: Okey, saya daripada kecil dulu saya hanya suka mendengar lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Masa tu saya ada nyanyi juga. Tapi waktu tu kita 10 tahun kan. Nyanyi lagu bunyi gitar. Saya paling minat bunyi gitar dengan Alibaba. Sebab masa tu kan Alibaba ni saya tengok macam dia punya, tengok filem dia kan. Saya pun ikut gelak sekali lah. Tapi bila saya dah dalam tahun 2023 saya mula berjinak-jinak untuk menyanyikan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Saya pun macam cubalah, cuba. Bila saya buat TikTok, banyak yang follower-follower dia kata, abang macam ada seakan-akan Allahyarham Tan Sri P. Ramli lah, dengan gaya dengan adakah ini dia punya adik yang tak ada. Dan saya hanya peminat saja.
1: Bukan saudara ke, bukan apa ya?
3: Bukan saudara.
1: Bukan.
3: Bila saya dah bermula untuk buat TikTok tu, saya buat. Alhamdulillah, saya tak sangka dengan follower-follower saya yang masuk bagi support. Dia kata, abang teruskan. Ada yang kecam macam-macam lagi. Tapi kita ambil pot dari tu.
0: Itu biasa.
3: Yang beri support kepada saya kan. Dan saya seorang pemuzik. Sebenarnya yang musician.
0: My alat muzik apa? Alat muzik apa tu?
3: Saya
0: saxophone.
3: Piano.
0: Mesti piano. Boleh cipta lagu ni.
3: Boleh lah. Bukan banyak pun, sikit sajalah.
0: Bukan di sini, pakcik di sini. Bongo. Jadi itulah dia. Macam mana perjalanan ada kecaman, ada juga sokongan. Jadi macam Pi Arwan sendiri pun ambil lah yang baik kan, untuk dijadikan dorongan. Jadi ada tak karya dalam seni Pi Ramli ni yang mendorong untuk Pi Arwan ni terus berkarya lah dalam bidang ni? Ataupun lagu-lagu ataupun filem yang buat Pi Arwan rasa macam okey, lagu ni aku kena pegang sebagai identiti ke, macam tu.
1: Rasa serasi lah.
0: Rasa sebati.
3: Okey, bagi saya ni Pi Ramli bukan sekadar seorang penyanyi kan. Dia pelakon, pengarah, penulis skrip, pencipta. Mm-hmm. Yeah. Beliau merupakan seorang seniman yang punya jiwa kreatif dan pemikiran dia tu sangat luar biasa. Kita kata kita tengok kan. Apa yang membuat saya begitu tertarik dengan karya Allahyarham Sri P. Ramlee. Apabila kita mendengar lagu-lagu beliau kan, kita dapat merasakan emosi dan sampaikan dia punya lirik tu mendalam. Dia banyak bahasa sastra kan. Dan ada message dia kalau kita dengar dalam. Kalau dia macam dalam filem-filem juga. Kita tengok dalam filem 3A betul. Bukan saya saja yang dia buat. Kita nampak macam kelakar kan. Macam dialog macam saya cukup suka dalam filem 3A betul. Jingga tak sangka yang canda berdua ni mempunyai hati yang sungguh pusut. Itu melontarkan, maknanya melontarkan dia memberikan mesej kepada masyarakat. Janganlah berebut harta macam tu lah.
2: Semua ada nasihat dia.
3: Nasihat dia di dalam filem, di dalam lagu tu pun sama. Kita jarang kita dengar lagu tentang rukun Islam kan. Abang Sri P. Ramlee ni bukannya sekadar dia buat lagu untuk kisah cinta saja kan. Semua ada. Kisah rumah tangga, kisah rukun Islam, dan banyak lagi lah kisah sabar.
0: Kisah cobaan. Pun ada juga.
3: Cobaan dah.
1: PR Wan. Tadi ada bagi tahu juga untuk kelainan bagi Binta P. Ramlee kali ini kan, ada sketsa juga dibawakan. PR Wan sendiri dalam apa kata bidang lakonan ni, dah memang ada bakat tu ke atau itu adalah satu cabaran juga untuk PR Wan?
3: Okey, untuk lakonan ni memang bagi cabaran untuk saya juga. Sebab saya tak pernah berlakon. Saya bukan berlakon. Tapi bila minat saya, saya belajar juga untuk menjadi macam mana aku nak jadi macam kalau saya suka ambian dengan gaya. Sebab kita nak ikut je. Saya bukannya nak hanya banyak lain orang lah. Sebab saya punya style, saya nak belajar. Sebab P. Ramlee ni nama dia besar. Bukan hanya sekadar nyanyian saja. Saya harus belajar untuk macam mana dia acting untuk nak melontarkan dialog kan. Dan dia punya reaksi tu dalam filem-filem kita kalau kita tengok kan. Dengan mimik muka ni kita nak kena, saya nak kena belajar benda tu. So saya tanamkan semangat saya di dalam diri saya, saya kena belajar juga. Tapi alhamdulillah saya mendapat tim yang banyak beri support kepada saya. Iaitu tim saja production lah. Kita ada artis, kita ada syuting. Semua ada mirip-mirip. Kita menghidupkan kembali lakonan seniman-seniman dulu kan. Dan kita ada Ahmad Nisku. Kita nak cari.
2: Betul, Saja Production. Itulah tim yang antara apa ni,
0: tulang belakang lah.
2: Tulang belakang ataupun ahlinya PR Wan.
3: Sebab macam mana begitu Allahyarham Sri P. Ramlee memerlukan tulang belakangnya semasa di Jalan Ampas. Begitu juga saya memerlukan untuk kawan-kawan support saya.
2: Okey, harapan PR Wan untuk kemuncak Bintang P. Ramlee ni?
3: Harapan? Harapan saya suka kepada ni lah, peminat-peminat mendoakan saya dan dan juga lah kepada ibu saya yang berada di kampung untuk mendoakan saya. Semoga kami ni berjaya membuatkan persembahan yang terbaik kan. Bagi saya menang tu semuanya, kalah menang tu semua daripada Allah kan. Kesilapan kita boleh belajar lagi. Kalau kalah kita perjuangkan lagi.
0: Yang penting
3: alhamdulillah.
0: Amin. Yang penting kan P. Wan, yang paling penting sekali kita dapat meneruskan karya agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kan, supaya tidak ditelan dek zaman diterima masyarakat walaupun Gen Z sekarang ni kan.
2: Okey, apa pun kita ucapkan semoga berjaya untuk PR Ones, untuk kemuncak Bintang P. Ramlee. Jangan lupa besok 11 Oktober 2026 hari Ahad 9 malam di TV2.
3: Orang Sarawak boleh datang ke Unimas lah kalau nak ni kan.
2: Betul.
3: Boleh berjumpa depan-depan tu. Kita bagi tahu lah, RT artis yang istimewa yang
0: ada kejutan lagi tu.
1: Ya.
3: Kalau nak tahu siapa artis itu, datang. Ataupun menonton di TV nanti.
0: Selamat maju jaya PR1.
1: Tak sabar nak tengok PR1.
3: Terima kasih kepada Melaka FM.
2: Okey, sama-sama. Kita bersama dengan Lily Khalid dari Johor FM dan juga DJ Zu dari Negeri FM. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih untuk PR1 yang sudi luangkan masa pagi ni bersama dengan kita dalam rancangan Yok Dong Apa. Okey, sekali lagi semoga berjaya dan assalamualaikum.
0: Bye PR1.
2: Bye. Ha, itu dia.
1: Hari esok ya, TV2.
2: Ya, hari besok pukul 9 malam. Dan kalau orang Sarawak boleh pergi ke Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak.
0: Kalau dekat tak datang tu rugi tu. Kan? Ha, bukan selalu. Kita yang jauh ni RTM klik je lho.
1: Saya tengok TV aja lah.
2: Saya pun kerja juga, tapi kita buka TV 2 ni. Betul. Sambil kita on air sambil tengok TV.
1: Boleh. Takkan tidak.
0: Gendap sikit.
2: Itulah. Okey, jom kita berhibur dulu.
1: Ya.
0: Marilah kita lagu Bakar Wali.
2: Bakar Wali. Wali Hasrita dan juga Jamal Abdillah.
0: Semuanya dalam Yok Dona
1: Ber
0: Hero
1: Begar.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber.
3: Ya, di minit-minit akhir ni kita nak berjalan-jalan kata Zoo. Ya,
4: ya, betul.
3: Pergi mana eh?
4: Kita ini Zoo nak kongsikanlah kepada semua yang sedang dengarkan Yoke Dongan Ber sekarang ini dan juga Lily, Lia juga. Ya. Mungkin tak pernah sampai lagi ke Lorong Seni Seremban.
5: Wow, oh, tak pernah lagi. Tak pernah sampai lagi.
4: Tadi kan ada yang suka bersenam tu kan? Bila nak bersenam, nak berjalan-jalan. Lorong Seni Seremban ni antara lokasi yang sesuai untuk kita orang kata breeze walk. Sebab sepanjang-panjang jalan tu disajikan dengan pelbagai mural oleh anak seni tempatan yang lukis semua-semua tu. Okey, ini Zoo nak kongsi dengan anda. Kalau anda hadir ke Seremban, jangan lupa untuk singgah. Kalau waktu siang, waktu tengah hari dan anda boleh hadir untuk tangkap gambar lah. Tapi kalau hujung minggu di sebelah malam, ada jualan tau di sepanjang lorong seni tu. Jadi kalau dekat hujung minggu ni, hari ni lah boleh hadir kan, ramai-ramai tengok dekat sana. Ada jualan macam-macam sebenarnya, ada barangan antik, ada kalau ada pun kata baju bundle-bundle tu, ada banyak dekat sana, boleh cuci mata. Dan juga apa yang menarik Zoo nak kongsikan, kalau anda hadir ke Lorong Seni Seremban ini, jangan lupa untuk orang kata ambil gambar dan juga mention N9 Tourism. Sebab ini kan Tahun Melawat Negeri Sembilan. Ini antara lokasi yang kita ketengahkan jugalah untuk Seremban ni. Dan pada tahun lalu, sedikit perkongsian, Lorong Seni Seremban turut mencatat sejarah, dah pun diiktiraf oleh Malaysia Book of Record sebagai lorong seni terpanjang di Malaysia pada tahun 2025. Apa yang dinyatakan dekat dalam artikel RTM ini, lorong sepanjang 1 km ini menampilkan lebih daripada 50 mural. Projek yang dimulakan oleh Majlis Bandaraya Seremban pada tahun 2019 itu melibatkan kos sebanyak RM2.5 juta dan siap sepenuhnya pada tahun 2024. Tadi kita cerita pasal PR1 tadi kan, kemuncak bintang P. Ramli, dekat situ pun, dekat lorong seni ni pun ada juga wajah Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Allahyarham Saloma pun ada juga dekat sana. Dan juga ada macam-macam lagi lah keunikan Negeri Sembilan sendiri. Gambar makanan-makanannya memang cantik. Rugi kalau tak datang ke Lorong Seni Seremban.
3: Daging salai ada, daging salai.
4: Mestilah ada gambar-gambar lah. Memang warna-warni dekat situ kan? Cantik.
3: Terpanjang kan, lorong seni terpanjang kan. Kita dah biasa tengok mural kan.
4: Ya.
3: Tapi ni lorong seni terpanjang dalam Malaysia Book of Records ya. Kena pergi ni.
5: Ada barang-barang apa, kraft tangan macam gelang-gelang kan. Saya suka lah tengok benda-benda macam tu.
3: Betul.
4: Kan? Malam seni, kan? Ya, malam ni hujung minggu. Bolehlah hadir beramai-ramai. Dekat situ ada gerai jualan makanan juga, jadi boleh santai-santai dengan ahli keluarga, ajak ramai-ramai rakan-rakan kan. Kalau jerebu ni jangan lupa pakai pelitup muka.
5: Itu betul, yang paling penting.
3: Seronok eh. Macam-macam sebenarnya tempat menarik dekat setiap negeri.
4: Betul.
3: Kita ni je jangan lupa muat naik gambar tu, hashtag lah apa-apa yang patutnya
4: kan?
3: Sebab kita pun bertanggungjawab untuk perkenalkan tempat menarik di negeri masing-masing.
5: Betul. Kalau Melaka ni hashtag dia mana lagi?
4: Melaka le.
3: Kalau Johor, meh lah Johor.
4: Oh, macam itu.
3: Meh lah Johor.
4: Okey. Jadi untuk tahun ini jangan lupa tau, kita jadi macam Lily bagi tahu tadi, kita sendiri jadi pemandu pelancong. Ajak kawan-kawan kita dari negeri yang berlainan lah. Kalau macam Zoo ajak Lia dengan Lily ni datang Negeri Sembilan, kita pusing-pusing. Tengok penyu dekat Port Dickson ke. Banyak lagi lah.
5: Betul. Yang penting bila kita datang tempat orang, kita jagalah kebersihan.
4: Betul.
5: Jaga adab.
4: Betul.
5: Kita kan. Ya, itulah yang paling penting sebenarnya. Janganlah kita kotorkan tempat orang.
4: Setuju.
5: Sebab ialah kita apa pun kita hargai petugas-petugas kebersihan, petugas keselamatan yang sentiasa memastikan bandaraya kita tu sentiasa cantik dan kemas.
3: Ini kan tahu melawat Malaysia, pelancong dari luar Malaysia pun datang ke sini.
5: Betul. Tunjukkan contoh yang baik.
3: Ya, kalau tak nak tolong bersihkan, jangan buang sampah merata-rata. Ya. Mak marah ni. Awas kamu. Baik, macam mana kita nak terus ke penghargaan? Okey, kita baca sikit ucapan rakan-rakan pendengar kita.
5: Boleh juga.
3: Banyak penghargaan. Dan dekat pukul 10 pagi dah, awak sedar tak sedar?
5: Ya, sekejap je.
3: Laju betul masa berjalan, ya?
4: Ya.
3: Kalau dekat Johor ni, rakan-rakan kita di TikTok ni, antaranya kita ada Rosita, ada Apon, ya, juga ada yang hadir. Kita ada Abang Sulaimi Pali kita. Dan juga Haikal dan ramai lagi.
5: Ya.
3: Dekat sana siapa datang tu?
5: Okey, kalau di Bilik Hijau, apa Melaka FM kita ada Nin Banjari ni. Wah, cantiklah kawasan rumah dia. Katanya mana-mana kawasannya weh, tak jerbu sangat.
4: Okey.
5: Tapi cantiklah, dia ada pokok-pokok kehijauan. Dan ucapannya untuk YDB bersiaran langsung dari tiga stesen ni, ceria-ceria dan senyuman manis semuanya.
4: Terima kasih.
5: Dan ucapan untuk isterinya, Fadila, anak-anak menantu, cucu-cucu, semua kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan juga pendengar-pendengar setia lah Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM.
4: Ya, terima kasih.
5: Juga kita ada daripada Kak Jaimah ni, hadir dari Kampung Sungai Boh Kukup, Pontian, Johor.
3: Hai Kak Jaima.
5: Nak ucapkan selamat bersiaran di YDB untuk DJ bertiga, DJ Lia, DJ Zu dan juga DJ Lili yang cantik manis belaka.
3: Sana sini Kak Jaima kita. Itulah tu. Merayau.
5: Dan ucapannya tak lupa juga untuk semua pendengar setia, yuk dengar apa, tak kira walau di mana jua anda berada. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok ketika ini, yang menonton kita, yang temankan kita sambil-sambil bersenaman jari tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak.
3: Ada semua jari, ya?
4: Ya, itulah tu. Pagi-pagi lagi dah senaman. Bagus. Ada lagi ke dekat Melaka?
5: Itu je lah.
4: Itu aja. Okey, kalau di Negeri Sembilan, kita nak ucapkan terima kasih untuk Cik Gayah. Cik Gayah dah bantu tap-tap skrin ni tadi. Dia ada kongsikan.
3: Oh,
4: dia
3: terbaik.
4: Tak keluarlah rumah. Jerebu ni bahaya, katanya Zu. Dia makan bihun goreng je kat rumah. Telur mata.
3: Sedap.
4: Kan? Okey, dekat sini kita ada juga Haikal pun ada dekat sini. Terima kasih yang bantu. Dan kita yang bantu tap-tap screen kan, yang share lagi. Terima kasih banyak. Ada kiriman pantun dari Mitra 7. Okey, siap sedia ya.
3: Apa dia?
4: Pantunnya berbunyi, hendak menggulai tumbuk lada, menggulai pula dalam kuali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.
5: Jangan sekali-kali.
4: Itu dia.
5: Kadang-kadang orang ni kalau kita buat baik dia tak ingat, tapi kalau kita buat jahat sekali tu je yang dia
4: akan ingat. Itu yang dia ceritakan.
3: Itulah orang kata Azura dan juga Lia. Seribu kebaikan kita akan tertutup dengan satu keburukan.
4: Itu.
3: Ya, itu dia. Jaga-jaga kamu.
4: Okay.
3: Awas.
4: Mak-mak perhati.

0: Ya, apa pun kita ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan teknikal.
1: Ya.
0: Yeah. Kita tutup terus eh.
1: Boleh.
2: Ajak sikit lagi.
1: Lagi. Lagi. Okey.
2: Oh, sakit hati tau dengan Kak Ruby kita.
1: Kenapa Kak Ruby? Kenapa
2: dia hantar gambar ya.
1: Gambar apa tu?
2: Gambar sarapan ya.
1: Apa menunya Kak Ruby?
2: Mi goreng.
1: Okey.
2: Ada tulang tu. Tulang yang sedut tu. Tulang apa tu? Tulang merah eh.
1: Tulang merah.
2: Sedapnya.
1: Itu dekat Johor terkenal. Aduh. Kat Johor ke?
0: Daging merah ada, kan? Apa nak nama dia? Daging merah. Kan?
1: Yang boleh sejuk pakai straw tu ya.
2: Ya, itu mie rebus kalau kat Johor tu cukup popular juga.
1: Yeah.
2: Yang ini mie goreng.
0: Mie goreng letak tulang tu.
2: Tadi sebenarnya Kak As kita hantar gambar kuih. Saya cakap, ni tak mencabar sangat. Saya tak terliur pun tengok. Sekali Kak Ruby terus hantar mie goreng tulang ya. Sakit hati kita.
1: Ambil.
0: Tak apa, kejap lagi kita pergi makan pula.
1: Betul.
2: Tak sabar.
0: Kan, tak sabar. Nak makan memang tak sabar.
2: Harus makan dengan kami berpisah
1: tiada.
0: Okey, jadi sampai di sinilah kita Yok Dong Apa untuk hari ini 10/10/2026. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita mendengarkan walau di mana jua anda berada. Terima kasih juga untuk tim-tim teknikal yang bertungkus lumus untuk pagi ini. Kalau di Melaka kita bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam KN. Dan juga terima kasih untuk penerbit kita Abang Daim. Kalau
2: Negeri
1: kita nak ucapkan terima kasih untuk tim teknikal yang membantu kita hari ini, Abang Anip dan juga Kak Salwa. Dan juga penerbit kita DJ Azizi. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Johor, Johor.
2: Dekat Johor penerbit memantau dari jauh ya. Tuan Haji Syam kita, DJ Syamita. Juga di MCR Michael Romance. Kita ada kita ada Ana dan juga Ayu. Di FB ada kakak kita ni, Kak King nama dia.
1: Kak Noria. King. Kak King kita.
0: Hai Kak.
1: Kirim salam Kak King tu.
2: Dia dengar.
1: Dia dengar.
2: Dia perhatikan kita. Besar kecil dia perhatikan kita. Jaga-jaga.
1: Okey.
2: Baik. Terima kasih kawan-kawanku.
0: Okey. Terima kasih juga semua.
1: Jumpa
0: bye-bye.
1: Lagi.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk anda semua yang dah dengarkan Yok Dong Apa dari pukul 8.30 minit pagi tadi sampailah sekarang ini. Jangan tukar frekuensi anda, terus layan di Grab FM. Sebab apa? Nanti pukul 10 pagi ni Zu nak belanja anda lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Okey, untuk anda semua terus bersama di Grab FM menerusi tiga frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau boleh juga dengarkan kami di RTM Click. Terima kasih juga untuk anda yang dah tap screen. Haikal, Cik Gaya di TikTok live ini memang love sangat. Okey, janji satu jam lagu 90, lagu 80-an tanpa henti. Grab FM ingat sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2026 terus memberi fokus kepada usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
4: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Jom dengarkan Rada Ekstra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sudah berada di jam yang terakhir untuk Rada Ekstra untuk edisi hari ini 10 Oktober 2026. 10-10. Cantik tarikh hari ini kan? Jadi untuk anda semua, terima kasih yang mana masih lagi kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini, Zul doakan agar semua dalam keadaan yang baik, sihat, ceria belaka, okey? Dah sarapan ke semua? Pukul 11 ni takkan tak sarapan lagi. Kalau belum, bawa-bawalah makan. Cari makanan yang berkhasiat yang penting, ya? Kalau ada hari ni lakukan aktiviti luar, pelitup muka jangan lupa bawa. Dan juga amalkanlah langkah-langkah kebersihan supaya kita sentiasa sihat di sepanjang orang kata musim jerebu sekarang ini. Dan setakat pagi tadi, memang IPU di Negeri Sembilan ini, di Seremban, Nilai dan juga Port Dickson mencatatkan IPU tidak sihat. Jadi hati-hati semua, okay? Yang mana sedang memandu tu pun hati-hati ketika memandu. Kalau ada info trafik, kalau ada ucapan untuk jam yang terakhir ni, laju-laju je dah hantar dekat 012-603-0603.

0: terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara. Yang sahih hanya di RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.

Ya, itu dia persembahan P. Radi dengan lagunya Gadis Cantik. Baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ditujukan untuk semualah gadis-gadis cantik yang sedang dengarkan Negeri FM sekarang ini. Untuk anda yang layan Negeri FM sambil memandu tu, hati-hati, okey? Bagaimana keadaan trafiknya di kawasan anda? Harapnya lancar sahaja. Sampailah anda sampai ke destinasi yang dituju. Apa yang dikongsikan kalau Zu tengok di portal bernama ini, kita nak ucapkan tahniah buat wakil Malaysia Nur Syakura Muhammad Musa yang telah pun dinobatkan sebagai juara dalam kategori tilawah Al-Quran wanita pada majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66. Adakah yang saksikan tadi di TV1? Okey, jadi selepas ini Zul nak kongsi dengan anda pelbagai lagi informasi. Berbaki beberapa minit sahaja lagi. Kalaulah ada ucapannya, ini baru saja Kamarul Bahrain katanya hi all DJ. Dia ada hantar gambar dia dekat King Abdul Aziz International Airport. Wah, ini harapnya bukan AI lah. Sebab apa? Gambar Encik Kamarul ni bawa kereta Pro 2 Asia di warna kuning. Terima kasih kerana terus dengarkan Negeri FM ya. Jadi untuk anda semua, kalau ada ucapan macam Encik Kamarul tadi, hantar je dekat 012-603-0603. Jom kita layan dulu persembahan Wani Carey featuring MST, Kamu-Kamu.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, itu dia persembahan Nadira dengan lagunya Cuba Jadi Aku. Sekarang ini 11.49 minit pagi. Sudah berada di penghujung untuk segmen Radar Extra edisi hari ini 10 Oktober 2026. Untuk anda semua hari ini mungkin ada yang nak keluar kan. Hati-hati memandu. Semoga semuanya apa yang anda rancang hari ini berjalan dengan lancar insyaAllah. Yang mana dalam perjalanan nak menuju ke kenduri kahwin kan. Baik-baik ya. Kalau sampai kenduri kahwin tu pastikanlah kita jaga adabnya tu. Kalau tengok meja penuh tapi kita dah siap makan, berilah peluang kepada orang lain pula yang sedang menunggu meja makan tu. Okey, janji. Kena tengok-tengok juga kalau kita pergi kenduri kahwin ni. Apapun, semoga semuanya dipermudahkan. Dan untuk anda semua, kalaulah hari semalam terlepas kan dengan pembentangan belanjawan 2027, anda boleh singgah di media sosial Negeri FM Official. Dekat sana kita ada kongsikan infografik lebih jelas untuk anda tengok satu persatu. Kalau terlepas hari semalam kan, nak tengok balik, nak tengok apa antara inisiatif baharu yang diperkenalkan, apa yang ditambah, boleh singgah dekat media sosial Negeri FM Official. Hari esok insyaAllah Zul teman anda lagi menerusi Radar Extra macam biasa 6 sampai lah pukul 12.30 hari. Esok kita ada Moh Kita Berpantun. Jadi siap sedia hari esok kita nak berpantun bersama-sama. Jadi untuk hari ini sampai sini dululah Zul teman anda, sebab lepas ni kita nak pass baton pula dekat rakan Zul Pana yang akan teman anda dari pukul 12.30 hari sampai lah pukul 6 petang menerusi Santai 12.06. Zul tinggalkan anda dengan lagu permintaan dari pendengar kita Ziha yang nak dengar lagu Sejiwa nyanyian Spring. Semuanya untuk anda. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik, pandai ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman syariah, teman setia anda semua. Apa khabar orang-orang negeri dan ni? Sehat kau tidak? Yang tengah kojo sekarang ni ataupun hari ni, semoga dipermudahkan segala urusan ya. Yang tengah bercuti tu ha, jangan lupa manjakan diri pula ya. Tapi manjakan diri bukan bermanjo-manjo ya. Yang tengah memandu tu, hati-hati kat atas jalan raya. Patuhi peraturan jalan raya ya. Jangan main telefon masa memandu tu kan. Keselamatan kita tanggungjawab kita, betul tak? Jadi kita kena sama-sama lah bertanggungjawab, patuhi peraturan jalan raya. Jangan bagi-bagi ban, main telefon tak nak, jangan ya, tak usah risau. Bukan apa, kita ni kadang-kadang terleka, kadang-kadang duduk nak, mana satu nak fokus pun tak tahu, betul tak? Baiklah, hari ni hari Sabtu, 10 Oktober 2026, bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tibalah masa. Tibalah masa kita tu kan nak buka tirai lah apa lagi ya tak. Dengar suara ni hari Sabtu rahat ya. Terima kasih lah ya sudi dengar suara saya ni ya. Tak sedap mana tapi boleh lah. Tibalah masa kita buka tirai kita santai hujung minggu bersama dengan Panahana. Hari Sabtu Ahad yo, hari lain tak ada. Terima kasih rakan setugas saya iaitu DJ Zoo yang telah teman anda semua dari jam 6 pagi sampai 12 tengah hari yo. Sekarang tibalah masa saya yo, 12 tengah hari sampai 6 petang, boleh yo. Kita sama-sama ya, tak nak seorang-seorang, nak sama-sama. Yang nak WhatsApp tu kan macam biasa lah, hari Sabtu dengan Ahad ni kita nak minta lah kan jasa sama-sama. Tomanan saya juga kat konti ni kan, sama-sama WhatsApp konti 0126030603. Kongsi-kongsi lah minggu ni buat apa, poi mana kau joki kau tidak, ataupun ada ucapan boleh, ada ucapan boleh boi sama-sama ya. Sama-sama kita baca kan ucapan tu kan, tak salah ada. Kita pun nak baca juga. Kita kongsi cerita sama-sama, kita layan lagu sama-sama. Jadi mohlah kita ya. Jom kita santai, kita ceria, kita meriahkan hari Sabtu kita. Jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi, jangan tutup

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua.
1: Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RCM Click. Yang mana belum download lagi RCM Click, boleh cepat-cepat download. Okay, sebab RCM Click ni dekat mana-mana je boleh dengar, boleh buka, boleh pilih Negeri FM kan. Tak payah susah-susah. Kalau macam contoh dekat kedai ke tengah meniaga ke sekarang ni, buka je RTM Click, pilih Negeri FM, terus cucuk dengan speaker. Senang kan? Baiklah, sekarang ni jam kita 12.41 minit tengah hari. Tepat pada jam 1 nanti kita akan mengikuti utama 1 tengah hari, manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1-2 minit tengah hari. Jadi anda semua jangan pergi mana-mana ya. Kita ada banyak nak kongsi dengan anda semua untuk hari ini. Untuk seminggu ni banyak kita nak kongsi dengan anda semua. Kalau ada apa-apa yang anda semua nak kongsi dengan Fana dekat Konti pun boleh, terus sahaja WhatsApp Konti 0126030603. Tak susah pun kan. Biasa kan pakai WhatsApp-WhatsApp tu kan. WhatsApp lah kita, kita nak juga tahu ni kan, ucapan untuk siapa kan. Mana tahu hari ni ada birthday-birthday ke kan, ataupun ada pergi kenduri kahwin ke kan. Mana tahu, bagilah apa-apa ucapan boleh, tak ada masalah. Nanti kita bacakan sama-sama ya. Sebab ini kita nak santai-santai kan. Kita tahu ada juga yang kerja sama macam kita sekarang ni, tengah kerja kan. Kerja hari minggu ni sebenarnya best, bukan tak best. Best sebenarnya. Baiklah, kita kongsikan keadaan cuaca dengan anda semua. Okey, ramalan cuaca dari Met Meteorology Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk hari ini 10 bulan 10. Okay, pagi memang kita jerebu yang teruk lah. Okay, dekat Negeri Sembilan sekarang ni jerebu sangat-sangat teruk, sangat-sangat tidak sihat. Jadi nak beritahu juga supaya jaga kesihatan, kurangkan aktiviti luar, sebab memang sangat-sangat teruk sekarang ni jerebu dekat Negeri Sembilan. Dekat Seremban memang dah tak nampak dah. Kalau lalu apa orang kata, highway dari Ampangan nak ke Seremban 2 tu dah tak nampak dah hospital besar Seremban. Jadi bila petang kita diramalkan ribut peti di beberapa tempat dan kawasan. Malam mendung, mungkin hujan, mungkin tidak. Okay, cuaca kita pun tidak menentu. Jadi keadaan udara kita sekarang ni memang sangat-sangat tidak sihat. Jadi kena jaga juga kita punya kesihatan sama-sama ya. Especially yang ada yang orang kata mudah, mudah dapat sakit tekak, batuk, sesema kan, yang sesak nafas, itu sangat-sangatlah kena jaga. Kalau boleh jangan adakan aktiviti dekat luar atau berada di luar terlalu lama. Okay, kalau nak memang ada aktiviti luar boleh, cuma kena pakai face mask. Itu sangat-sangat penting lah. Okay, sangat-sangat penting. Kalau dah start batuk, pakai juga face mask, supaya kita punya batuk-batuk gitu tu tak berjangkit ataupun pergi kepada orang lain. Yeah, jom kita layan dulu. Tuhan tahu kita saling cinta. Fajar Nur, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai
2: bila-bila.
3: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion ringgit menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan Alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan 2.6 bilion ringgit menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia, Tuhan jagakan dia. Dari motif band. Baiklah, jam sekarang 1:38 tengah hari. Jadi buat anda semua, terima kasih kerana masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar di RTM Click. Di mana juga anda berada, anda buka RTM Click, anda memilih Negeri FM, terima kasih banyak-banyak pada ucapkan. Jadi untuk hari Sabtu ni, mana yang dah balik kerja, selamat pulang. Mana yang masih lagi tengah tunggu detik-detik untuk balik kerja, sabar, setia kita menunggu je. Yang mana balik lambat sikit tu, sama-sama lah kita balik lambat sikit. Walaupun kita kerja hari ni, kita kena naikkan mood kita untuk hari ini. Tak nak muram-muram lah, tak nak mudi-mudi kan. Kita kena, orang kata, santai-santai. Sebab tu santai hujung minggu, kita kena bersantai sama-sama. Baik, Pana ada terima kiriman WhatsApp dekat sini dari Azman, dari Keluang Johor. Terima kasih. Okay, kalau kita tengok nama WhatsAppnya, Azman lah, tapi tulis kat sini daripada Adni Osman. Adni Osman dari Keluang Johor. Jauh ya, dari Keluang Johor sudi dengar kita ya. Terima kasih. Dia nak bagi ucapan. Okay, alright. Yang ni ucapannya comel betul ya. Selamat hari lahir dan selamat bertugas. Jenen, Nen tak bertugas hari ni. Nen tak bertugas hari ni. Yang bertugas panel sahaja. Tapi nak diucapkan selamat hari lahir buat DJ Nen kebapu. Okay, saya minta siarkan lagu pilihan. InsyaAllah sekejap lagi Pana siarkan ya. Lagu tu dituju khas buat isteri tersayang. Semoga kebahagiaan kita berterusan sampai bila-bila. Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan kita semalam. Alhamdulillah. Selamat selamat menyambut hari hari-hari perkahwinan semalam ya. Semoga berkekalan hingga ke jannah, insyaAllah. Okay, terima kasih sudi WhatsApp kita dekat Kenti. Semoga DJ Nen pun dengar lah ya. Ada ucapan selamat ulang tahun kelahiran. Semalam call kita lama tu. Baik, kalau anda ada ucapan, apa-apa ucapan yang anda nak kongsikan dengan kita, nak kita siarkan sama-sama, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Mohlah kita layan ya. Kita layan apa lagi, sekejap sahaja lagi. Banyak lagu-lagu menarik, info-info menarik juga kita nak kongsi dengan anda semua. Jangan ke mana-mana, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Jawan 2026 terus memberi fokus kepada usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti? Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

antara hujung minggu bertemu dengan Bana at Negeri FM. Baiklah, itu tadi Ada Apa Dengan Cinta, Meli dan Eric. Jam sekarang ni 2:07 minit petang. Assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua, baik yang dengar di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Pak Nak ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kerana sudi memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Macam mana, setia ke tak setia ni? Oh, baiklah, kalau ada yang nak kongsikan ucapan ke kan, nak, orang kata nak juga macam tadi, nak bagikan lagu buat si isteri ataupun si suami ke, boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. Tak susah pun, kita kongsi sama-sama, kita cerita sama-sama untuk hari ini. Kan hari Sabtu, kita santai sama-sama. Mana yang orang kata sebelum ni rasa segan-segan kan, boleh lah WhatsApp konti tu, insyaAllah tak segan dah. Yeah, sama-sama kita boleh siarkan, boleh cerita sama-sama kan. Kejap lagi Pan akan bacakan kiriman WhatsApp anda semua. Jom kita dengarkan dulu Di Sana Mawar Di Sini Penawar dari Scan. Ini ada permintaan dari rakan-rakan TikTok kita. Jadi jom sama-sama kita dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Prana at Negeri FM Studio. Buka hatimu Armada Band. Nak buka pergi mana tu? Baiklah, Prana ada satu nak kongsi dengan anda semua. Okay, ini tentang perkara ni. Sebenarnya kita semua pun memang tahu, untuk orang-orang negeri yang mana kata hari ni hari Sabtu kan, ada keluar pusing-pusing jalan-jalan kan. Nak keluar tu boleh, tapi kena jaga dan awasi juga. Kalau bawa anak-anak, kena awasilah. Kalau boleh, pakaikan face mask untuk diorang. Sebab sekarang ni udara kita memang tengah tidak sihat. Kalau boleh, air kosong bawa. Jangan orang kata tunggu haus baru nak minum. Kalau boleh, kerapkan minum air kosong. Sebabnya paling-paling mudahnya adalah sakit tekak dan mula batuk. Di permulaannya adalah mula batuk, lepas tu sakit tekak. Ni peringatan untuk kita semualah, terutama yang kalau sekarang ni ada di, berada dia duduk Negeri Sembilan tapi balik kampung di Johor ke kan. Dekat Johor pun sekarang ni jerebu memang sangat-sangatlah teruk, dan juga dekat kita tidak kurangnya. Kalau perasan siapa yang dari Ampangan nak pergi ke Seremban 2 tu, memang perasan kan, kita lalu highway tu dan nampaklah kita punya apa, hospital kita tak nampak, ditutupi dengan jerebu. Jadi kena orang kata hati-hati. Kalau keluar terlalu pagi, lagi mungkin kita akan rasa macam wow, kabus. Tapi sebenarnya bukan kabus ya. Dia bukan kabus, dia jerebu. Jadi kalau nak keluar boleh, ada aktiviti luar boleh, tapi hadkan, limitkan. Jangan terlalu berada di luar. Jangan terlalu orang kata terdedah dengan aktiviti luar untuk masa sekarang ini. Bukanlah tak boleh buat terus, boleh. Cuma kita hadkan ya. Kita sama-sama kena jaga kesihatan kita ni ya. Jangan mudah, orang kata ambil mudah. So dah sakit-sakit tokak, dah domam pula tiba-tiba, macam-macam. Ya, kalau boleh cogah, kita cogah sekarang ya. Jadi mohlah kita dengar Teman Pengganti dari Black dan juga Cinta Crystal. Ni dua-dua ni kiriman ataupun permintaan dari rakan-rakan TikTok saya ni. Jadi kita mohlah dengar sama-sama.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia. Yakin cinta murka dapat. Yakin ke tak yakin, kena yakin. Kalau tak yakin macam mana kan? Itulah bab kata pepatah kan? Kena yakin untuk orang kata kejar cinta tu. Sekarang kena kena ada yakin je tak cukup. Dia kena ada effort sekali. Yakin je tak boleh kan? Betul tak? Jadi diibarat macam ni lah. Kalau yakin, InsyaAllah dipermudahkan. Jadi siapa-siapa yang buka, kalau orang kata buka sahaja laman sosial hari ni, mesti dah nampak kan, kesana kesini semuanya meraih orang kata berita gembira untuk Bella Astilah dan Syed Saddiq sah bergelar suami isteri. Tahniah kita ucapkan. Okay, berita gembira kita ni kita kongsi sama-sama, khususnya buat peminat Bella Astilah dan juga Syed Saddiq. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Bella Astilah dan Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang selamat diijab kabulkan dengan sekali lafaz pada pagi ini 10 hari bulan 10 2026. Majlis akad nikah berlangsung di aras 118 Menara Merdeka, Menara Merdeka 118 Kuala Lumpur, dan disempurnakan oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Bella turut menerima mas kahwin sebanyak RM500. Kalau sebelum ni ramai yang mengikut perjalanan kisah mereka, hari ini akhirnya kedua-duanya sah bergelar suami isteri. Syed Saddiq sendiri mengakui berasa gemetar ketika melafazkan akad nikah. Walau bagaimanapun, biasa berdebat dan berucap di parlimen tetap juga akan rasa berdebar. Apa-apa pun kita doa yang baik-baik sahaja. Kita doakan semoga ikatan yang dibina ini sentiasa diberkati, dipenuhi kasih sayang dan berkekalan hingga ke akhir hayat. Sekali lagi tahniah buat Bella Astilah dan juga Syed Saddiq. Semoga bahagia selalu. Jadi untuk anda semua, mana fans-fans Bella Astilah, Syed Saddiq kan, jangan lupa penuhkan ruangan komen. Jadi itulah tadi kita kata, yakin cintamu ku dapat, kena yakin, kena ada effort juga. Tak boleh yakin je, kena jalan dua-dua. Jadi mula kita layan Merindu Tanpa Kata dari Zuhai dan juga Di Pintu Mahligai Iklim. Ini request dari rakan-rakan TikTok saya. Terima kasih kerana sudi memenuhkan ruangan komen saya ni. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

yenebilir Azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: pesan ni. Janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri MM.
0: Ya, sampai bila-bila.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pandai ku tahu, onggu. Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Sekarang jam tepat 3.08 minit petang. Kalau saya tengok ke Sungai Gadut ni kan, dah hujan lobek, betul lah. Kau sobat saya nyanyi tadi ya? Sobat saya nyanyi tadi, kau lobek pula hujan kat sini ya? Baiklah, buat anda sekarang yang berada di atas jalan raya, hati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya. Jangan menggunakan handphone ketika memandu. Lagi-lagi sekarang ni, cuaca tengah hujan. Kalau dekat area Senawang ke kan, dekat Sungai Gadut ni kau, jangan main handphone ya. Bawa kereta pelan-pelan, jangan laju-laju. Risau. Dia jerobu sekarang ni bila hujan, alhamdulillah kurang sikit jerobu tapi itulah kadang-kadang bila dah ada ke atas jalan tu kan, kita tak nampak jalan. Lagi-lagi kalau rabun censer ni kan, memang tak nampak lah jalan tu. Jadi apa-apa pun, apa aktiviti anda hari ni semua semoga dipermudahkan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada nak kongsi-kongsi, mohlah kita tengok siapa yang sudi wasabi kita ya. Ada yang sudi wasabi kita ni. Assalamualaikum, saya Fida dari Kem Gemas. Waalaikumsalam Kak Fida. Nak sampaikan ucapan selamat menyambut ulang tahun kelahiran buat anak sulung kami yang tersayang, bernama Nur Kalisha Muhammad Fairuz yang ke-16 tahun. Alhamdulillah. Abah, ibu, adik-adik, sayang, Alung. Lahir 10-10-2010. Wah, cantik. 10-10-10 terus. Ya, yeah, di Hospital Kuala Pilah. Sama hospital kita tu. Ya. Yeah. Sama hospital kita tu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Kak Fida sudi WhatsApp kita dekat Konti. Kan dah korban tadi. Kok kalau ada ucapan apa-apa, boleh ya terus WhatsApp Konti 0126030603. Tak kisahlah apa-apa ucapan itu kan. Kita baca sama-sama. Macam itulah deh. Ya. Jadi yang mana sudi nak wasabi-wasabi tu boleh wasabi. Tak boleh nak cakap sebab tengah buat live. Tak boleh nak cakap ayat penuh . Okay, ada satu lagi. Assalamualaikum. Diana nak minta lagu Mencari Keredaanmu. InsyaAllah. Terima kasih Diana. Nanti kita siarkan ya. Buat anda semua, jangan ke mana-mana. Moh kita layan dulu ya. Ada juga yang request ni kan. Jomlah kita layan Luka Ini. Luka Ini Apik Tajudin, Apek Tajudin dan juga Mendua Astrid. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu beri temankan Pena at Negeri FM. Itu dia Bunga dari Asis. Ha, orang Kebah, lagu ni lagu macam lagu apa yang memang wajib lah Pena buka. Ayo, insyaAllah wajib itu kan. Sebab lirik itu menarik lah. Ada kono-mengono lah Kebah tu. Tu yang Goma dengar tu kan. Tapi tak tahulah kono ke tidak kek hati tu kan. InsyaAllah kono. Baik, terima kasih buat yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar KRTM Click tu, Pana ucapkan ribuan terima kasih ya. Kerana sudilah dengar kan suara ni. Suara ni memang hari Sabtu Ahad ya ada. Tapi sudilah juga dengar tu, alhamdulillah. Moga tak jemu lah ya. Baiklah, saya ada terima kiriman WhatsApp dari Acu. Busu Al-Kasam. Oban, itulah kadang-kadang dia ni ada Sabtu Ahad, kadang-kadang tak ada kan. Tak sudi nak dengar aku cano. Assalamualaikum. Apa sodak mana lagu potang ni panah dek. Alhamdulillah. Kok kono kek jiwa tu alhamdulillah. Tak kono tu macam mana lah kan. InsyaAllah kita hari Sabtu ni kita santai-santai, kita beri lagu yang sodap-sodap ya. Yang sama-sama bila dengar tu kan, dia macam mengimbau sikit lah kenangan-kenangan manis tu ke kan, kenangan-kenangan pahit tu ke. Kalau ada kenangan pahit lah. Kalau tak ada, kalau tak ada, cuba searching sikit. Baiklah, mau kita layan dulu Hijab Rindu dari Black dan juga Tanpa Rasa Jemu Azifa. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, Ada Cinta, Irwan Shah dan Acha. Lama tak dengar lagu ni ya. Baiklah, jam sekarang 3.55 minit petang. Tahu-tahu dah jam 3, dah nak masuk jam 4. Ya, kejap je masa tu berlalu, betul tak? Jadi yang mana kejap lagi pukul 5 nak balik kerja tu, jangan gopo-gopo. Ya, sabar-sabar lu. Tahu tak sabar tu kan nak balik. Tapi kita sama-sama kerja ni, konolah sabar-sabar. Sebenarnya best kerja weekend ni. Nak jugalah tahu kan, kok ada pendengar-pendengar kita yang memang kerja weekend Sabtu Ahad ni kan. Mohlah kongsikan tu. Suka ke, okay ke, tidak ke. Ke WhatsApp kita, ya, 0126 03 0603. Ada orang dia gomak kerja weekend, ada orang dia tak gomak tapi kena kerja pula kan. Manalah tahu kau ada nak kongsi yang apa-apa, bolehlah kongsi sama-sama. Kita nak juga dengar sama-sama. Kalau saya suka lah kerja Sabtu Ahad. Kadang-kadang Sabtu Ahad ni tak ada poin mana. Lebih baik kita kerja cari duit. Baiklah, kita nak kongsikan beberapa sebenarnya yang menarik untuk hari ni. Beberapa makluman dan juga perkara-perkara yang menarik kita nak kongsi sama-sama dengan anda semua. Itu berkenaan dengan berita sempena belanjawan 2027. Semalam, yang dah berlaku pun semalam. Jadi perhatian, yang menarikkan perhatian saya tu, satu benda. Perhatian kepada ibu, bapa dan juga penjaga semua. Ada berita yang baik untuk persiapan persekolahan anak-anak kita bagi tahun 2027. Menerusi belanjawan 2027, bantuan awal persekolahan nanti ataupun BAP dinaikkan daripada 150 poi ke 200 bagi setiap murid yang layak kan. Kenaikan sebanyak RM50 ni dijangka memberi manfaat kepada 5.3 juta murid di seluruh negara. Dengan peruntukan keseluruhannya sebanyak 1 bilion. Kalau keluarga yang mempunyai 4 orang anak masih bersekolah, jumlahan bantuan yang bakal diterima ialah RM800. Boleh membantu ibu bapa membuat persiapan membeli pakaian sekolah kan, beli kasut, beli beg dan juga kelengkapan perbelanjaan anak-anak. Bantuan ini akan disalurkan melalui pihak sekolah sekaligus menggalakkan ibu bapa bertemu guru dan bersama-sama mengambil berat tentang perkembangan pendidikan anak-anak. Sedikit sebanyak diharapkan tu dapat meringankan beban keluarga. Sebab kita semua ni memang tahu persiapan sekolah ni bukan sikit belanja kan, betul tak? Semoga bantuan ni nanti memberi manfaat kepada anak-anak kita untuk terus melangkah ke sekolah dengan lebih semangat. Alhamdulillah, saya pun suka dengar itu kan. Saya pun suka dengar itu. Siapa tak suka, betul tak? Kalau ada nak kongsi apa-apa, boleh sahaja terus WhatsApp konti 0126 03 0603. Nanti kejap lagi kita kongsian lagi apa lagi yang ada, okay. Belanjawan kita ni kan. Yang paling penting sahih ya. Sahih. Yang sahih di RTM. Jangan risau. Nah, sebab tu saya korban sebelum ni, yang mana belum follow kita punya laman sosial, kena follow laman sosial kita. Sebab kat sana macam-macam update, up to date korban. Laju, pantas. Senang ya type ya Negeri FM official. Ataupun type ya Negeri FM tu mestilah keluar. Dia mesti jumpa, takkan tak jumpa ya. Kejap lagi kita sambung lagi apa lagi yang best ni Pana. Kalau ada nak kongsi apa-apa, boleh terus WhatsApp konti. Senang, kita sama-sama orang Gobar siarkan kan. Kita sama-sama ambil manfaat sikit-sikit, ambil tahu sikit-sikit. Ya, kita kongsilah sama-sama, pula salah eh. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12.30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Ya, itu dia tadi. Engkau hanyalah, hanya engkaulah kekasihku. Salah pula baca. Minta maaf. Ya. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Sebelum saya terlupa kan, kejap saya jolai topat pada jam 4.5 boleh petang. Kita akan masuknya solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Jadi jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi frekuensi tu, jangan tutup RTM klik tu yo. Sebab kita ada banyak lagi kita nak sembang sama-sama. Kita nak orang khabar burak sama-sama. Kok yang sudi nak burak sama-sama boleh sahaja terus WhatsApp Konti 0126030603. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Jangan pergi mana-mana, tunggu dulu ya. Kita beri laluan ke asar dulu ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jumiga berteman kan mana at Negeri FM. Itu dia ampunanmu ST12. Baiklah, jam sekarang 4:46 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik. Pada ucapkan ribuan terima kasih sangat kerana masih lagi setia dengan kita sampai jam 6 petang nanti. Ya, moga-moga terus setialah sampai 12 malam nanti. Baiklah, kita ada terima kiriman WhatsApp dekat sini dari Baha Anda. Assalamualaikum, selamat petang DJ Panas, selamat bertugas, semoga beroleh sihat dan ceria selalu hendaknya. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Endak, sudilah kan WhatsApp kita kat konti ni. Okay, Pak Endak macam biasa dia selalu bagi ucapan yang panjang-panjang. Love, kita suka. Okay, tetap setia dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Cuaca dokek sini yang petang ni agak mondong je. Tapi panik berbahang lah tekau. Selamat petang semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8. Juga buat bonda, Dayang Arpah dan anak-anak juga cucu-cucu tersayang. Tak dilupakan juga buat busu Al-Qassam, Kak Zaitun, Kak Nani, Latifah Omar, Din Bajar, Abang JJ dan semua di mana juga berada. Moga ramai-ramai kita dengar Negeri FM, radio nombor 1 di Negeri 9. Ingat sampai bila-bila. Semoga semua terhibur. Terima kasih. InsyaAllah, kejap lagi saya try, saya cuba yo siaran lagu permintaan Pak Ndak tu ya. Terima kasih sudi juga WhatsApp kita kat konti ni kan. Dia lambek tak apa, asalkan sudi Norman dan Senia. Kita baca sama-sama kan. Macam biasa, yang mana nak WhatsApp konti boleh sahaja WhatsApp konti 0126030603. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagi ya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Senyumlah selagi kita boleh senyum, kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai saya

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Kanfana at Negeri FM. Itu dia keterlaluan dari The Portals. Baiklah, jam sekarang 5:16 minit petang. Dah petang dah. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia ke radio KRTM Click tu ya. Kejap lagi dah nak pukul 6. Lepas tu dah tutup kodai. Tapi jangan tutup frekuensi tu, jangan ubah radio tu, jangan tutup RTM Click tu ya. Jangan. Sebab kejap lagi kena sambung sampai jam 12 malam pula. Macam tu. Ya. Tak boleh lah kojap-kojap ya. Tak boleh tutup kojap-kojap ya. Dongan kojap lepas tu tutup. Dongan kojap tutup. Tak boleh lah. Baik, terima kasih buat anda semua yang sudi WhatsApp saya kat konti hari ni ya. Kok kalau ada lagi nak WhatsApp konti, boleh ya WhatsApp lagi sekarang ni. Kalau tak boleh, kita sambung esok ya. Kita sama-sama orang khabar buat-buat santai-santai hujung minggu. Meh, pandai nak kongsi ya dengan anda semua. Nak ingatkan juga, bukan sekadar kongsi sahaja, nak ingatkan juga untuk orang-orang negeri. Jaga kesihatan ya. Sebab apa, dalam keadaan jerebu yang tengah melanda negeri Sembilan sekarang ni, okay, tolong jaga kesihatan. Itu paling penting. Kena jaga kesihatan. Berdasarkan laporan pada hari ini 10 Oktober, bacaan indeks pencemaran udara iaitu ataupun IPU di Seremban mencecah 184. Manakala nilai mencatatkan 180. Jadi nilai Seremban, lepas tu Port Dickson pula 173. Jadi semua ni, nombor-nombor saya sebut yang tadi ni, semuanya tidak sihat. Dia memang banyak nombor tu kan. Tapi itulah, nak beritahu tu, nombor-nombor tu semua bukan nombor-nombor yang biasa-biasa, nombor yang tidak sihat. Jadi kalau ada urusan penting kat luar tu kan, tak ada urusan penting, tak ada masalah. Kalau tak ada urusan penting, kurangkan aktiviti kat luar rumah ya. Kalau terpaksa keluar, pakai face mask, pelitup muka. Dah torang-torang sebut ni, kau tak jelas lagi, tak tahulah ya. Yang sesuai, yang paling pentingnya minum air kosong. Pelitup muka tu ada ya jual, Petronas ada kan. Boleh beli yang sokoping-sokoping tu pun boleh. Tapi jangan recycle pula. Dah pakai, jangan recycle lagi. Nak kok hari ni kan, ni ada pakai, recycle pula bawa sampai esok. Tak boleh. Pelitup muka pun kita kena jaga juga kebersihannya ya. Jangan pakai ulang-ulang. Tak boleh. Lagi satu, terutama buat anak-anak, warga omeh kan. Mereka yang orang kebab ada masalah pernafasan, ataupun yang mudah orang nak dapat batuk, sakit tokoh.

0: Mak. Oh, Mak. Mana pula poye orang tua ni? Sonyap je. Dah lolap agaknya. Mak.
1: Capa pula telah mak lomak tengah malam buta ni? Capa dia tu?
0: Ujang, anak omak.
1: Kau, Ujang?
0: Iyo, Ujang.

0: anak Mila ke mana?
1: Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Mila tak ada nikah, Mak.
1: Iyo. Yahoo. Suka mana?

Yep, Negeri FM, itu dia. Jangan kau temberang, dari Aida Jebat. Santai hujung minggu bertemankan pada Negeri FM. Baiklah, kita ada nak kongsi dengan anda semua. Kalau tentang semalam yang ada yang orang kata sama-sama melihat belanjawan untuk 2027. Okay, khususnya buat rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Menerusi belanjawan 2027, rakyat yang bukan penerima STR akan menerima Sara Madani sebanyak RM100 dua kali pada tahun hadapan. Pemberian pertama sebelum Aidilfitri, dan manakala untuk pemberian yang kedua, okey, pada menjelang sambutan 70 kemerdekaan negara. Maknanya jumlah keseluruhan bantuan ini ialah RM200 seorang. Okey, dan dijangka memberi manfaat kepada sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Bantuan ini sedikit sebanyak boleh membantu perbelanjaan membeli barangan keperluan harian, lebih-lebih lagi ketika musim perayaan dan dalam keadaan kos sara hidup yang sekarang. Jadi pendengar sekalian, ambil maklum pengumuman ini dan nantikan maklumat lanjut mengenai pelaksanaan serta syarat kelayakan daripada pihak kerajaan. Semoga bantuan ini diumumkan dapat memberi manfaat kepada rakyat dan meringankan beban perbelanjaan keluarga yang sahih hanya di RCM. Jadi buat anda semua yang mana belum follow lagi platform Negeri FM, pergi follow cepat-cepat. Sebab dekat dalam tu macam-macam kita update. Best kan? Okay, yang mana tak tahu jadi tahu kan. Yang mana orang kata terlepas. Selalunya kita ni kadang-kadang terlepas. Kita terlepas. Jadi kita boleh tengok dekat sana. Okay, lagi satu, penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar. 216 pasar tani ataupun tamu di bawah Fama seluruh negara. Maksudnya kita ni dia perluaskan lagi untuk yang pengguna SARA yang boleh untuk nak membeli barang-barang basah dan barang-barang segar ni kan. Jadi belanjawan untuk 2027 insyaAllah akan lebih membantu kita, okay, dan meringankan beban perbelanjaan keluarga kita. Jadi kalau nak info-info lebih lagi, kena follow laman sosial kita. InsyaAllah dekat sana lagi banyak update-update. Jadi insyaAllah tak akan terlepas pandang. Jadi jom kita layan TV Karma dari KOI. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar

Santai hujung minggu bersemankan Pana at Negeri FM. Itu dia mimpi dari K-Click. Baiklah, jam sekarang 5.49 minit petang. Tak sangkul lah kan, copet Mona lah masuk berlalu. Tak lama, ya kan? Rasa macam kojap. Rasa macam lama, ya kok? Kita dah sampai pun ke penghujung santai hujung minggu bersama dengan saya, Panahana at Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak buat orang negeri dan juga semua pendengar-pendengar yang sudi nomanan saya dari tengah hari tadi, ya. Yang ada WhatsApp, kan? Yang sama-sama layan lagu. Terima kasih, ya. Meriah tak hari Sabtu ini? Meriah, ceria, ya.

Ada yo cerita kan. Sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa jaga kesihatan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan jorobu kita sekarang ni. Kalau memandu, hati-hati di jalan raya. Yo. Patuhi peraturan dan kalau boleh janganlah main telefon masa memandu. Lepas tu, malam nanti jangan lupa rehatkan badan, rehatkan diri, luangkan masa dengan keluarga. Simpan sikit tenaga untuk esok pula, ya. Jadi saya Panahana minta diri dulu, ya. Boleh ke tak boleh? Kita jumpa lagi nanti. Kita jumpa lagi esok hari. Hari yang sama Sabtu dan Ahad. Dari jam 12 sampai jam 6 petang, ya. Jangan tutup dan jangan ubah frekuensi. RTM klik tu pun jangan tutup. Frekuensi pun jangan tukar. Sebab apa? Kejap lagi anda semua akan bersama dengan rakan setugas saya DJ Acap. Dari jam 6 petang sampai jam 12 malam. Jadi saya minta diri dulu, ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala

0: bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang terus ikuti kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Dan yang paling penting, jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan tak kira ke mana jua destinasi anda. Alright, sebentar tadi rakan penyampai Fana baru saja menghiburkan anda menerusi Santai 12.6. Dan lepas tu sekarang ni Ekspresi pula nak ambil alih siaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hujung minggu Sabtu 10 Oktober 2026 bersama 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah bersualah kita untuk petang ini. Jadi apapun kepada anda semua, semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa ceria-ceria selalu, sentiasa berbahagia bersama-sama dengan keluarga dan juga insan yang tercinta. Amin, amin, amin. Apa cerita petang ni? Nak kongsikan apa petang-petang macam ni? Alah, kita santai-santai je lah ke petang-petang macam ni. Jadi apapun kepada anda semua, kalau kita tengok cuaca kita di sekitar Seremban, saya kira rata-ratanya di kawasan anda, di tempat anda, hujan alhamdulillah kan dapatlah kurangkan sikit jerebu kan. Kalau kita tengok 2-3 hari ni, keadaan bacaan indeks pencemar udara kita berada pada tahap yang sangat tidak sihat dan juga sangat berada pada tahap yang tidak sihat. Akan berada lingkungan 16 sehingga 180 bacaannya kan. Jadi apapun, untuk sentiasa berhati-hati, dan hujan pun tadi alhamdulillah dapat kurangkan berkenaan jerebu. Bolehlah petang-petang macam ni kan, hujan pun saya rasa dah, tadi macam dah nyai lagi kan. Nah, tapi kalau hujan dah berhenti, bolehlah buat aktiviti fizikal kan dekat rumah ataupun dekat luar ke, buat brisk walk ke kat taman kawasan perumahan, dekat taman permainan, bawa anak-anak kan, luangkan masa dengan mereka.

bonding, orang kata bonding. Kan? Jadi apa, semoga dipermudahkan. InsyaAllah nanti kita akan pelbagai kongsian berkenaan info trafik dan juga berkenaan pembentangan belanjawan 2027 oleh PMX kita semalam kan, semalam petang. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan kepada anda. Alright, jadi jangan kemana. Tapi sebelum tu, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat petang hujung minggu, anda boleh hantar mesej WhatsApp kami talian 012 603 0603. Ujang Agogo, Mr. Chubby.

0: berlaku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Ha, lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Ha, kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual, even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi. Di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Bukan susah untuk mengekalkan kesihatan mental dan fizikal. Amalkan tip gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian walaupun mengambil masa untuk dibiasakan. Tubuh badan sihat boleh mengurangkan risiko daripada penyakit dan jangkitan termasuk COVID-19. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Tidur yang berkualiti, angkat barang dan kerap bergerak, elakkan stres melampau, elakkan makan makanan proses. Lindung diri, lindung semua.
3: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
4: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental. Dan jangan pernah segan, malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nikki dan Rosie, nyanyian KU tu baru saja menghiburkan anda sebentar tadi saudara. Membawa kita pukul 6.31 minit petang untuk jam yang pertama kita bersiaran untuk hari ini. 10 Oktober 2026 merupakan hari berkenaan kesihatan mental sedunia. Pengalaman hidup didengari, suara nyata perubahan direalisasikan dalam tuntutan anda ya. Kesihatan mental merupakan elemen penting dalam kesejahteraan dan juga kualiti hidup setiap individu. Dan sempena hari kesihatan mental sedunia ni kan, untuk sama-sama kita terus tingkatkan kesedaran berkenaan tentang kepentingan menjaga kesihatan mental, mengamalkan sikap prihatin serta memberikan sokongan kepada individu yang berhadapan dengan cabaran kesihatan mental. Jadi sama-sama kita wujudkan persekitaran yang menyokong, bebas daripada stigma dan juga diskriminasi. Bersama-samalah kita membina masyarakat yang lebih prihatin, sihat dan juga sejahtera. Alright. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Ada beberapa jalan yang mengalami kesesakan dan juga ada trailer rosak ya. Untuk makluman anda, di kilometer 137.7 arah utara dari Yomping menuju ke Pago menyebabkan lorong kiri terhalang. Trafik masih lagi berada dalam keadaan yang terkawal. Dan untuk makluman anda juga ya, sebelum masuk Plaza Tol Rawang, ada kemalangan yang berlaku di sana menyebabkan lorong kecemasan terhalang, trafik juga dalam keadaan yang sesak. Berkenaan kemalangan di kilometer 278 arah utara dari Bandar SD menuju ke Bandar Baru Nilai ya, lorong kanan terhalang, trafik juga dalam keadaan yang sesak ya pada sebentar tadi. Dan insiden terkini, insiden sudah pun selesai sepenuhnya tetapi trafik masih lagi dalam keadaan yang banyak yang sesak. Jadi pandu berhati-hati. Alright, lebih-lebih lagi kalau di kawasan anda tu jalannya dalam keadaan yang basah, mungkin hujan, pastikan sentiasa berhati-hati ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Lepas tu kita kena pastikan juga kenderaan kita, tayar kita berada dalam keadaan yang baik lah sebelum kita nak memulakan perjalanan. Sebab kadang-kadang kita tengok cuaca pun tak menentu kan. Kadang-kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba je hujan, kan. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba je panas kan. Jadi apapun sentiasa berhati-hati dan juga ambil maklum ya berkenaan kondisi kenderaan anda pun, pastikan dalam keadaan yang baiklah untuk kita memulakan perjalanan. Jadi apapun sentiasa berhati-hati, fokus dalam pemanduan anda dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita nak berhibur dengan nyanyian Dato' Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku.

0: daripada rundingan kepada tindakan. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Karena hati telah memilih.
3: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.
3: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya, peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
4: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi saudara Halim Ahmad featuring Aiman Siddiq, lagu yang bertajuk Malaikat Tanpa Sayap, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.52 minit petang, hampir masuk ke jam yang ketiga kita bersiaran untuk hujung minggu anda. Terima kasih Abang Bahandak kita, Abang Ibrahim kita, Abang Acu kita yang sedang dengar Negeri FM ketika ini. Yang tune in kami juga melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih banyak-banyak ya, terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Sedikit informasi berkenaan indeks pencemar udara ya, setakat pukul 6 petang tadi melibatkan beberapa negeri di Semenanjung Malaysia, antaranya Johor ya, setakat pukul 6 petang tadi ditangkap dengan bacaan 183, Pasir Gudang, Lakin, Segamat atau Pahat Kota Tinggi berada pada tahap yang tidak sihat. Kalau kita tengok di sebelah Perak pula, Tasik, Ipoh, Peguh dan juga Tanjung Malim, 168, 163, 161 masih lagi berada pada tahap yang tidak sihat. Juga di Selangor melibatkan Shah Alam, Johan Setia, Petaling Jaya dan juga Kelang. Pahang, di Indra Mahkota kan berada pada tahap yang tidak sihat juga. Kalau kita tengok di Negeri Sembilan, di Seremban bacaan 168, nilai 165, Port Dickson 159. Alhamdulillah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Ceras, Batu Muda, Putrajaya juga berada pada tahap yang tidak sihat. Melaka, Alor Gajah, Bandaraya Melaka dan juga Bukit Rambai juga bacaan tidak sihat. Kalau di Sarawak, di Kuching bacaannya 152. Itu dia setakat pukul 6 petang tadi saudara, berkenaan bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak sihat ya, di beberapa negeri di Malaysia. Dan kalau kita tengok cuaca kita lebih kurang pukul 2 lebih tadi, tak silap saya, hujan turun dengan sangat lebat, kan, sikit sebanyak dapatlah mengurangkan bacaan indeks pencemar udara. Dan untuk maklumat anda juga saudara, pukul 8 malam nanti kita akan sama-sama ikuti wawancara khas berkenaan Belanjawan 2027 Malaysia Madani oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim ya, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Sebentar saja lagi lah, kan, tepat pada pukul 8 malam nanti anda boleh ikuti di semua saluran perdana negara RTM. Maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson hari ini saudara akan masuk pada pukul 7.3 minit malam, dan selepas masuknya untuk solat fardu maghrib nanti lagu-lagu kerohanian pula akan menemani anda sehinggalah pukul 8 malam. Alright, jadi jangan ke mana, terus layan Negeri FM. Kita nak berhibur seketika dengan Hakim Rusli, Tergantung Sepi.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Senyumlah selagi kita boleh senyum, kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai saya.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila persembahan kumpulan Hijaz sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Akhir Bersamamu, membawa kita ke pukul 7.44 minit malam, jam yang kedua kita bersiaran untuk edisi hujung minggu anda Sabtu 10 Oktober 2026, bersama 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, sekalung tahniah kita ucapkan menerusi Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran ya, di mana peserta dari Malaysia untuk Hafazan Al-Quran lelaki Malaysia berjaya menempah di tempat yang ketiga ya, menerusi bacaan saudara Muhammad Izul Afnan bin Sazali. Kan untuk Johannya dari Bangladesh dan Naib Johan dari Syria Abdul Rahman Jamal Ibrahim. Dan juga kalau kita tengok menerusi tilawah Al-Quran bagi kategori wanita Malaysia ya, menerusi saudari Nur Syakura binti Muhammad Musa berjaya mendapat tempat yang pertama Johan untuk tilawah Al-Quran baik kategori wanita. Dan Naib Johan dari Singapura saudari Atikah binti Suhaimi, dan Brunei di tempat yang ketiga Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki untuk tilawah Al-Quran kategori wanita. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Dan menerusi tilawah Al-Quran lelaki, peserta dari Malaysia Cik Hasnur Takwidin bin Cik Sazali berjaya menduduki Naib Johan ya, untuk tilawah Al-Quran bagi kategori lelaki. Johan dari Indonesia Muhammad Fauji Ridwan, dan juga di tempat yang ketiga dari Belgium Ibrahim Bagolah untuk tilawah Al-Quran lelaki Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 untuk tahun 2026. Dan pada sebelah pagi tadi saudara telah pun berlangsungnya perasmian penutup dan juga penganugerahan hadiah Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran ke-66. Dan untuk seketika nanti juga pada pukul 8 kita akan sama-sama ikuti menerusi wawancara khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada pukul 8 malam nanti. Jadi kita akan sama-sama nanti ikuti wawancara khas ini, dan jadi jangan ke mana, terus ikuti kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 Nora Naluri.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: dalam Malaysia benda ni. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Mohamad Nur, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
1: Okay, baik, kan? Alhamdulillah.
0: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuan Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
1: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, mana janji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting, pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Kita sembang pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi ujuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
1: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat, terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk, jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit, tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula, jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa? Tata kelola, tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu punya kit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan maligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya, ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
2: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini diadun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
1: Yang yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar, ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk gulungus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini lah. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
2: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini melalui kerangka ekonomi madani?
1: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dia anggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
2: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam belanjawan madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2020.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila 8.16 minit malam saudara. Sebentar tadi telefon sama-sama kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit mengakar di bumi. Wah, kan bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Kan jadi seperti apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita, fokus utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah, kan. Jadi apapun kalau kita tengok menerusi pembentangan Belanjawan yang berlangsung semalam, kita dapat lihatlah kan pelbagai inisiatif untuk anak-anak, untuk pelajar sekolah, untuk pelajar di institut pengajian tinggi, kan, untuk peniaga-peniaga, untuk apa lagi, bantuan-bantuan khas yang diberikan, itu semuanya untuk kesejahteraan, selari dengan apa yang fokus kerajaan menerusi perancangan Malaysia Madani. Alright, dan untuk mengetahui anda juga, pada pukul 8.12 minit malam tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi Seremban. Apapun, terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, Assalamualaikum, saya Radhi OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Negri FM ingat sampai bila-bila. Razai featuring Attila Harun, Cerita Rasang Arjuna dan juga Bunga. Sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.36 minit malam. Dan untuk menonton anda untuk jam yang ketiga bersiaran, lagu-lagu hits terkini akan terus menemani anda sehinggalah pukul 9 malam. Tepat pada pukul 9 pula, kita ada utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ketahui berkenaan perkembangan dalam dan juga luar negara, isu-isu semasa dan juga info sukan. Jadi kepada anda yang hantarkan kiriman ucapan selamat malam, insyaAllah selepas selesai je utama 9 malam nanti, anda boleh hantarkan kiriman musi WhatsApp kami talian 012-603-0603. Kita nak buka kepada pendengar Negeri FM yang nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, ataupun nak kongsikan berkenaan aktiviti anda pada hari ini, ataupun nak hantar lagu permintaan pun boleh. Kita nak raikan kepada pendengar kita semua untuk hujung minggu ni, okay? Yang sedang memandu, saya kira sedang berehat lah kan. Orang kata perjalanan yang jauh, hari cuti kan. Masyarakat kita ambil peluang untuk meraikan mungkin ada kenduri-kenduri majlis-majlis yang perlu dihadiri kan, sanak saudara, mungkin dalam perjalanan pulang pula ke rumah. Semoga sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan sebab jalan pun licin. Sebab petang tadi hujan lebat dekat sekitar Seremban ni. Jadi pastikan sentiasa berhati-hati, alright. Nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik juga, alright. Jadi jangan ke mana, kita nak teruskan hiburan kita. Kita nak layan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Lagu Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak jaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
5: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
2: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
4: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
3: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
4: Masa di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
3: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wa'ad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat beli-belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang kebutuhan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kadang waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka, Raja

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga. Tak dilupakan. Ya, menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih tau. Kena terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Dan jadikan kami sebagai teman perjalanan malam anda untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat berhujung minggu. Salam santai untuk hari ini. Mungkin siang tadi dah pun berjalan-jalan kan. Luangkan masa bersama dengan keluarga yang tercinta. Mungkin ada yang balik ke kampung ke kan. Lepas tu mungkin ada yang menghadiri majlis-majlis, menghadiri undangan-undangan yang diberikan. Alhamdulillah dah pun sampai kat rumah, santai-santai je malam ni kan. Apapun, kepada anda semua, jam yang keempat kita bersiaran. Ekspresi bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Kita akan terus ke udara pelbagai perkongsian informasi dan juga hiburan. Jadi jangan ke mana-mana. Anda boleh terus ikuti kami juga ya, menerusi platform media sosial rasmi di Negeri FM Official. Anda type saja dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, mana lagi? Dekat aplikasi X ke, Twitter lah kan, kat mana lagi, kat channel YouTube, kan boleh lah korang tengok aktiviti-aktiviti kita korang ke, ataupun nak tengok infografik berkenaan belanjawan 2027. Sebentar tadi insyaAllah, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda berkenaan beberapa inisiatif, beberapa perancangan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan untuk belanjawan tahun hadapan. Saya akan kongsikan kepada anda sebersikit. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Twinis, you marah, I love you. Gitu.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
0: 92.6 95.7 107.7.
3: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000 termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
4: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: 1, 2, 3, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
5: Ingat sampai bila-bila.
0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Fall for you, Secondhand Serenade baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, saudara. Waktu sekarang 9.42 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Jam yang keempat kita bersiaran untuk hujung minggu anda.

dan juga buat adik-adik kita berkenaan pinjaman PTPTN. Sekiranya semasa tempoh pembelajaran ada buat pinjaman PTPTN untuk pengajian, dan selepas itu sudah pun bekerja, tetapi pendapatan anda sebulan di bawah RM2,500 contohnya kan, anda diberi penangguhan bayaran balik. Sekiranya gaji anda tu lebih RM2,500, anda perlu membuat bayaran serendah RM50 sahaja. Ini untuk memudahkan adik-adik kita yang baru memulakan alam pekerjaan, sudah pun berhempas pulas semasa pengajian, lepas tu dapat kerja, dapat pula inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan dengan PTPTN tamu pendidikan ni untuk meringankan beban adik-adik kita. Alright, itu antara intipati Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Dan sebentar tadi menerusi wawancara khas bersama dengan Perdana Menteri kita, salah satu tujuan utama kan kali inilah Belanjawan 2027 kali ini adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyat kita, kan. Dan kalau kita tengok menerusi utama 9 malam tadi, rata-ratanya masyarakat kita berpuas hati dengan apa yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, inisiatif-inisiatif yang diberikan, contohnya seperti STR, sumbangan tunai rahmah, apa lagi, sumbangan SARA, kan, untuk pembelian barangan rumah contohnya. Lepas tu dah tambah pula untuk barangan segar dan basah, kan. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak dengan apa yang telah pun diberikan. InsyaAllah tahun hadapan dah berkenaan untuk Belanjawan 2027. Lepas tu kata saya, semasa perayaan Aidilfitri kita akan dapat untuk pertama dua kali kita akan dapat untuk tahun depan untuk SARA. Lagi satu semasa sambutan Hari Kebangsaan yang ke-70, dua kali untuk tahun depan menerusi Belanjawan 2027.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betulah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana, oh, nana. Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Andy Black, kau yang bernama Seri baru saja menghiburkan anda. Dia yang nama Seri ke kat sini? Kan untunglah ada nama Seri kan, ada lagu untuk anda. Apapun, terima kasih yang sedang tune in kami sekarang ini. Di 92.6 kita ada 3 frekuensi utama kami, 95.7 dan juga 107.7. Kalau terdapat, anda boleh dengar kami secara stream melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih Abang Kamaru Ibrahim kita yang sedang dengar Negeri FM ketika ini. Dia ada kongsikan berkenaan gambar. Gambar lama yang di-AI-kan. Sangat menarik. Sekarang ni kalau kita tengok trend, kan hari tu ada retro dengan kepuk-kepuk rambutnya. Lepas tu dengan style bajunya, dengan kasutnya, memang nostalgia. Kalau kita tengok kan, memang menarik lah. Kan macam mana kalau kita tengok, kalau kita nak buat sesuatu gambar tu, daripada ada jadi tak ada pun boleh. Nah, nak hilangkan sesuatu kat dalam gambar pun boleh. Sekarang punya kecanggihan kan. Tapi apapun, kita kena pastikan untuk kita guna sebaik yang mungkin. Contoh macam berkenaan dengan ChatGPT kan, kalau kita nak memudahkan kerja kita pun boleh. Teknologi yang ada sekarang ni kita gunakan sehabis yang mungkin, tapi jangan salah guna. Salah guna ipadah jadinya. Itu saya adalah juga kan, ikut trend apa tu, buat gambar kita jadikan dia macam apa ni, gambar ala-ala 80-an 70-an tu kan, jadi lain lah. Banyak yang hilang, tapi tak apalah kan, saja kan kita nak try kan berkenaan dengan teknologi sekarang ni, berkenaan dengan artificial intelligence. Gitu sebutannya. Saya tak tersasul. Alright, kita nak teruskan hiburan nyanyian kumpulan Aziz Dalam Kenangan. Saya harap anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi, dan juga lagu-lagu kita akan siarkan sebentar nanti. Ini dia

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan. Jangan jadi mangsa penipuan.
0: Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
3: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Negeri FM Official.
6: Facebook page Negeri FM Official.
7: Negeri FM, ingat sampai
8: bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi?

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Kasiara Gerimis mengundang yang diberi nafas baru baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 10.36 minit malam. Terima kasih yang masih lagi setia dengan Negeri FM ketika ini merusi 92.6, 95.7 dan 107.7.

Sedikit info trafik, saudara. Kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di kilometer 42.6 sehingga 44.6 arah utara dari Sedenap menuju ke Simpang Regam. Lorong kecemasan, lorong kiri ditutup untuk sementara waktu. Trafik berada dalam keadaan yang terkawal lah untuk pengetahuan anda semua. Dan di Ilit juga, di persimpangan Bandar Serenia, arah utara di Bandar Serenia menuju ke KLIA juga ada kerja penyelenggaraan sedang dijalankan. Lorong kanan ditutup untuk seketika. Trafik juga dalam keadaan yang terkawal. Di kilometer 5.3 di Ilit, ya, arah utara dari Sifir menuju ke Shah Alam, ada kenderaan rosak di sana yang menyebabkan lorong kiri terhalang. Jadi pastikan anda berhati-hati, lebih-lebih lagi memandu pada waktu malam sebegini. Kita kena tingkatkan fokus semasa memandu. Itu yang paling penting. Kalau rasa letih ke, mengantuk ke, jangan teruskan perjalanan anda. Jangan ambil risiko. Rehat seketika di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun di kawasan yang sesuai, kan. Minum kejap ke, lepak kejap ke, tidur kejap ke, kan. Lepas tu dah okey, dah segar, kan. Teruskan perjalanan baliklah, kan. Kalau rehat lama-lama, kan, nak mulakan perjalanan balik tu pun letih juga, kan. Apa pun, semoga semuanya selamat sampai. Abang-abang kurier kita, abang pilot darat kita, driver-driver bus, driver lori, e-hailing, penghantar makanan, penghantar barangan, semoga semuanya dipermudahkan dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Amin, amin, amin. 10.38 tepat pada pukul 11 nanti, seperti biasa, utama 11 malam akan menemani anda untuk seketika. Alright, dan selepas itu lagu-lagu playlist pendengar 45 minit akan menghiburkan anda. Jadi anda boleh hantar cepat-cepat sekarang, insyaAllah nanti kita akan siarkan kepada anda yang mana dah hantarkan kiriman lagu tu. Jangan lupa dengar, kan, di jam yang terakhir seperti biasa, setiap hari lagu-lagu tanpa henti khas untuk pendengar-pendengar di Great FM. Nasir Wahab masih ingat tak lagi?

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, oh nana. Hey. Half of my heart
1: is in Havana, oh nana. Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: ni busuklah, Ayah. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
4: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Meksiko bersiap-siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbarunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai Teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari petak utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kano pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam.
5: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Aufa Hani tersenyum lagi baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 11.46 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama. Jam yang terakhir. Maafkan saya. Edisi hujung minggu Sabtu 10 Oktober 2026 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Terima kasih saudara yang terus menemani kami sehinggalah waktu ini. Menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang dengan kami juga secara stream menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jangan lupa esok. Esok masih lagi bercuti kan. Untuk sama-sama kita ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhairah Zamri kan, untuk kita ketahui berkenaan kedudukan lagu-lagu terkini yang berada di tangga yang keberapa. Rasa-rasanya lagu kegemaran anda, penyanyi kegemaran anda berada dalam ruangan Carta Hits Negeri FM bersama rakan penerbitnya, saudara Fazil Amri.

Sedikit pemakluman, saudara. Negeri Johor, orang kata masih lagi melanjutkan tempoh penutupan semua sekolah dan juga institusi pendidikan selama 5 hari bermula Isnin 12 Oktober 2026. Merupakan orang kata hebahan daripada Esko Pendidikan. Dan kalau kita tengok di sebelah utara tanah air juga, sudah pun orang kata cuaca berkenaan bacaan indeks pencemar udara di Kedah ya, berada dalam keadaan yang okey, yang baik, dan semua institusi pendidikan di Kedah beroperasi seperti biasa bermula esok, disebabkan pemantauan di negeri tersebut ya direkodkan berada di bawah paras 100 sehingga 2 petang pada hari ini. Jadi apapun, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dalam satu kenyataan memaklumkan bagaimanapun ia tertakluk kepada sebarang arahan terbaru daripada Kementerian Pendidikan dan juga pihak berkuasa berkaitan. Alhamdulillah. Jadi apapun, saudara, untuk sesama kita ikuti berkenaan bacaan indeks pencemar udara di kawasan anda, kan, untuk kita bersiap sedia, untuk sesama kita tingkatkan tahap keselamatan diri kita yang paling penting. Alright. Jadi apa, saudara, 11.48 minit malam, tulisan saya pun hampir ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok mengurusi ekspresi Negeri FM untuk hujung minggu anda. Apa salah sedar sepanjang saya bersiaran, kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, InsyaAllah kita akan bersua lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian kumpulan Bumi Putera Rockers, Harum Subur Di Hati. Semoga kita berjumpa lagi, saudara. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk sesama kita fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, lakukan perkara yang baik-baik. InsyaAllah apa yang datang kepada kita pun yang baik-baik juga. Amin.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan. Dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

Nirvana Smells Like Teen Spirit, semangat remaja. Mesti ramai yang rindu zaman-zaman remaja dulu kan. Tapi ialah usia sudah pasti meningkat. Semakin hari kita semakin dewasa. Tapi pernah tak anda rasa semakin kita dewasa, semakin susah nak cari masa untuk diri sendiri? Dulu nak jumpa kawan senang saja. Ajak hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu, betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
0: Kota Baru 101.9.

Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.03 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Dancing Queen. Rasa macam nak berdansa pula Mira di konti ni kan dengan lagu ni. Okay, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan. Jadi apapun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sri Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Sekarang sudah pukul 2.02 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2.02 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam ni lah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan tu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Kuntum Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat sivil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.

I Don't Wanna Miss a Thing daripada Aerosmith. Lagu yang menggambarkan betapa berharganya setiap detik bersama insan tersayang. Kadang-kadang bila kita terlalu sayangkan seseorang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang yang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

FM sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.09 minit pagi dan kalau ikutkan waktu macam ni memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan kan. Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di National FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.3 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bangun, baru buka mata, pergi ke dapur, buka peti ais, nak makan, cari makan apa dalam peti ais ni. Tiba-tiba terfikir, patut ke saya makan ke patut diet? Nah, Mira nak tanya, siapa dekat sini yang selalu cakap, okey, saya nak hidup sihat lah, okey, esok saya nak mula hidup sihat. Kononnya lah kan, nak kurangkan makan manis, nak rajin bersenam, nak tidur awal. Tapi bila esok tu dah tiba, nampak saja makanan kegemaran, terus lupa azam semalam. Jangan risau, saya pun macam tu juga kadang-kadang. Tapi tidak mengapa, perubahan tak semestinya kena buat semuanya sekaligus. Mulakan dengan perkara kecil yang kita mampu lakukan secara konsisten. Yang penting bukan sekadar semangat nak berubah, tapi usaha untuk teruskan perubahan itu. Jadi apa kata hari ini, kita cuba satu tabiat baik yang baru. Kita teruskan game buruhan tu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia KRU dengan Ulala.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Cepatlah kakak.
1: Kita jumpa lagi tau. Hai Mama. Mama, Mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak bakal sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke Mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anjuran.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, Pretty Woman. Saya pasti semua wanita-wanita yang mendengar Nasional FM ni pasti semuanya Pretty Woman kan? Okey, baik. Hari ini hari Ahad, 11 Oktober. Selain daripada hari Ahad yang menjadi peluang untuk kita berehat dan meluangkan masa bersama keluarga, hari ini juga ada sesuatu yang menarik di Nasional FM. Apa itu? Okey, petang nanti, menerusi segmen Suara 34 Puncak Prestasi, kita akan bersama tetamu kita Ain dan Tiha daripada Ain Foodie, dua pencipta kandungan makanan yang aktif berkongsi ulasan dan tempat makanan menarik. Mereka akan mengongsikan mereka akan berkongsi bagaimana perjalanan mereka bermula sehingga berjaya membina nama dalam dunia penciptaan kandungan. Jadi jika anda seorang yang selalu menonton dan menjadi kegemaran anda untuk melihat food review, ulasan makanan, boleh saksikan dan tunggu nanti segmen Suara 34 Puncak Prestasi hari ini 3.20 hingga 4 petang. Ain Foodie, mengulas rasa, membina nama. Baik, kita teruskan lagi dalam satu jam setengah lagi Mira akan bersama anda. Ini dia Wings Sejati, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga. Tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak menidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kesatuan Perubatan.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Bermakna tinggal dalam 1 jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi apapun yang anda sedang lakukan pagi ini, Mira doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan hari Ahad anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang sedang bekerja, teruskan semangat.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tajuk mengganggu tetangga atau jiran tetangga. Tetangga ini adalah umpama seorang sedara. Sedara sebelah rumah. Kalau dia bukan Islam, ia mempunyai satu hak. Kalau tetangga kita tu Muslim, ada dua hak. Kalau dia tetangga tu satu keluarga, maka dia ada tiga hak. Jadi sebab itulah hendaklah kita menjaga tetangga ni dengan sebaik yang mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah. Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqatu. Bawa iqah. Demi Allah, dia belum beriman, kata Nabi. Demi Allah, dia belum beriman. Lalu Nabi ditanya, siapakah dia itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesiapa yang jirannya, tetangganya, ataupun jiran tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Beratnya, Nabi pesan tu supaya kita ni berhati-hati, buat baik dengan jiran ni. Tidak beriman seseorang tu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat selagi dia tidak memuliakan jirannya. Kalau dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia kena memuliakan jirannya. Jiran tu seperti mana yang kita sebut tadilah, ada hak-hak masing-masing. Walaupun jiran tu bukan Muslim, wajib bagi kita tidak boleh mengganggu jiran kita. Sebab itulah kedudukan jiran dalam Islam ni besar. Islam memberi perhatian yang sangat besar kepada hak jiran. Sehingga Nabi sebut wal jari zil qurba wal Allah sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jiran yang dekat sebelah rumah, negeri yang dekat Selangor, wilayah. Yang jauh pada kita, jiran kita Kelantan. Jiran negara Singapura paling dekat, yang paling jauh Amerika. Kalau kita kira jiran ini 40 ke atas, 40 ke bawah, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mungkin 40 ke atas sekarang ni deh. Muka tinggi-tinggi bangunan. Dah. Tapi kedudukan di dalam Islam sampai Allah sebut di dalam surah An-Nisa tu, wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada jiran termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama juga Allah menyebut hak jiran selepas perintah menyembahnya dan berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal jari zil wal jarizil qurba wal jaril junub. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan dia. Kemudian kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya hak jiran dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang Tuhan kita meletakkan bahawa dosa besar mengganggu jiran. Mengganggu jiran ni dosa besar. Sebab tu dia sebut mengganggu jiran antara perkara yang diberi perhatian oleh Imam Zahabi dalam kitab kita ni, dalam kitab Al-Kabair, perbuatan menyakiti dan mengganggu jiran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadilah yang ustaz baca tadi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah, qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman. Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak aman daripada kejahatannya. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman sampai 3 kali. Menunjukkan betapa beratnya dosa menyakiti dan mengganggu jiran ni. Jangan main-main
2: Tak, kita bukan boleh main-main, boleh gitu buat jiran bukan Islam. Oh, kita buat tak boleh. Ada hak dia. Kena jaga. Dia buat jahat kita tak apa, lebih agilah. Sebab orang Islam ni dia duduk dalam dakwah. Ha, lagi-lagi kalau jiran tu bukan Islam, dia kena pasang niat dakwah kepada jiran tu. Mudah-mudahan jiran tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ustaz sebut kalau dalam uslub dakwah ni, kita nak keluar rumah dia. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, nah, lagi-lagi jiran katanya, kita keluar aja niat kita dakwah. Dakwah tidak semestinya kena pergi ceramah, kena pergi tak ada, tapi dengan akhlak kita tu. Ha, dengan dakwah kita tu. Baik. Kita sama lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Ha, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Mengganggu jiran bukan hanya bermaksud memukul atau mencederakan, memaki hamun, mengutuk, bukan. Nah, ia merangkumi setiap perbuatan yang menyakiti, menzalimi, apalagi menyusahkan, apalagi menghilangkan ketenteraman jiwa jiran itu. Anda, kita pasal keset kuat-kuat speaker untuk depan rumah dia. Sebab tu dalam bentuk apa bentuk gangguan tu, kalau kita tengok gangguan dengan kata-kata, mencaci dia, nah, menghina dia, tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia bukan Islam. Hak Islam tu sama telah lah. Nah, bukan Islam. Tak boleh kita fitnah dia, tak boleh kita ngumpat. Tak boleh buka aib. Tak boleh. Aib. Aib orang kita nak buka. Aib kita, kita minta dengan Tuhan supaya tutup. Nah, Rabbighfirli warhamni wajburni, Tuhan tutuplah keaipan aku. Tapi keaipan orang kita pergi buka. Aih, macam mana lagu tu? Hak kita minta tutup, hak orang kita minta, hak orang kita pergi buka. Tak boleh. Ha dah. Tutupkan. Lagi-lagi jiran Islam, sesama Islam tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat tak leh, mengumpat ni Allah letak kita dalam neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum ut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka Saqar ni? Oh, saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka Saqar yang mengumpat. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita seorang, gilalah. Rumah kita seorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Kita nak dekat, iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya, kita jangan menyusahkan dia. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkongsian untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini. Dalam hidup ini, tidak semua kata perlu dijawab. Tidak semua luka perlu dibalas. Dan tidak semua salah faham perlu diperjelaskan. Ada waktunya kata-kata orang lain mengguris hati. Ada masanya kita disalaherti-kan tanpa diberi peluang untuk menjelaskan diri. Dan saat itu, hati kita mungkin meronta-ronta mahu bersuara, mahu mempertahankan diri, mahu membuktikan bahawa kita tidak seperti yang mereka sangkakan. Namun, semakin kita mengenal erti kehidupan, semakin kita sedar bahawa diam bukan bererti kalah dan mengalah bukan bermakna kita lemah. Kadangkala, diam adalah cara paling indah untuk menjaga ketenangan. Jadi, belajarlah memilih apa yang wajar disimpan di hati dan apa yang lebih baik untuk dilepaskan. Kerana akhirnya, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam pertikaian yang tidak membawa makna. Semoga hari ini hati kita lebih tenang, langkah kita lebih ringan dan jiwa kita lebih lapang untuk menerima segala yang mendatang.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala. Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak cedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang? Tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Lantak, yang penting aku sembahyang. Ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Masjid berasal daripada perkataan sajadah, tempat sujud seorang hamba menzahirkan sifat ubudiyah kepada Yang Maha Esa. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, yang namanya diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13. Dibina pada 5 April 2003 dan 19 Ogos 2009. Diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM untuk dibuka kepada umum menjelang awal Ramadan 1430 Hijri. Seni bina jaringan wayar yang menggunakan 6,000 tan besi setiap satunya berdiri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Syam. Mereka bentuk bumbung rata, luas tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Struktur bumbung memboleh dewan solat utama direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarakat berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah Yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM, Radar Extra buka siaran edisi Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini bertemankan Zu, insyaAllah sampailah pukul 12.30 hari nanti. Untuk anda semua, apapun urusannya hari ini, semoga semuanya lancar dan juga dipermudahkan. Tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.49 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zu dan juga seluruh warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita terpesona melihat nikmat dunia yang dipinjamkan kepada seseorang, ucapkanlah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiadalah nikmat sebenar kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Lafaz dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana ia akan mengingatkan kita betapa picisannya nikmat dunia berbanding syurganya, sekaligus menghilangkan kekaguman, kegairahan dan kecemburuan terhadap nikmat dunia yang kerdil sementara.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Kerana Grand Family ingat sampai bila-bila. Terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah pun bersama dengan Zu dalam Rada Extra menerusi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik tu pun, jangan tutup RTM Klik, terus dengar kami ya sampailah pukul 12.30 malam nanti. Sambil-sambil dengar Negeri FM tu, kadang-kadang tu boleh tengok TV 1 juga, boleh tengok TV 2 juga. Malam ni pun kita ada kemuncak bintang P. Ramlee dekat TV 2, boleh tengok menerusi RTM Klik. Awal Zu promote kepada anda kan, nanti kita kongsikan lebih lah berkenaan kemuncak bintang P. Ramlee ni, okey? Hari ni apa pun urusannya, hari Ahad, mungkin ada yang nak berjalan bersama dengan ahli keluarga, kalau boleh carilah kawasan yang tertutup ya. Dan juga ada yang hari ni ada kenduri selamat, doa selamat sikit lah Zu dekat rumah. Semoga dipermudahkanlah apa jua perancangan anda hari ni. Kalau pagi ni ada mak-mak akak-akak tu kan yang kat dapur tu tengah dongan Negeri FM sambil sediakan sarapan, kalau ada lah nak kongsi dengan Zu menunya apa pagi ni. Ada yang hari ni dah memerah kelapa dah, nak buat nasi lemak. Ui, sedapnya tu pakai kelapa original tu kan. Kalau Zu kelapa kotak ya, kelapa pula dah santan kotak tu je, senang kan. Tapi ada lagi yang masih lagi nak mengekalkan orang kata rasa kelapa, rasa santan tu, guna santan yang original. Bolehlah kongsi dengan Zu cepat. Apa menunya pagi ni di 012-603-0603. Kejap lagi kita nak tengok juga macam mana keadaan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah, buat tampi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
2: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Negeri FM, ingat.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radar Extra bertemankan Zu hari ini sampai lah pukul 12.30 hari nanti. Baik, ni Zu nak kongsi dengan anda bagaimana keadaan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan. Ramalannya bagaimana hari ini? Kalau kita tengok di sebelah pagi ini diramal hujan di beberapa tempat, di sebelah petang pula ribut petir di tempat beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dan suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius. Dan pagi ni kan Zu sempatlah tinjau Met Malaysia punya Instagram. Mereka ada kongsikan amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dikeluarkan pada pukul 3.10 minit pagi tadi untuk kawasan di Negeri Sembilan ini sehingga pukul 7 pagi dijangka bagi daerah Seremban, Rembau, Port Dickson dan Jelebu akan mengalami ribut petir dan juga hujan lebat. Bagaimana di kawasan anda? Okey ke tidak tu? Orang Rembau, orang Jelebu, orang PD? Kalau okey, bolehlah roja Zu. Kalau hujan pun boleh juga kongsikan macam mana keadaannya kan. Hantar je dekat 012-603-0603. Nanti untuk hari ini kan, di jam yang kedua nanti Zu kongsikanlah ada pelbagai pengisiannya hari Ahad ni. Dan juga untuk anda semua, Zu doakan agar semua dalam keadaan yang baik, sihat, ceria saja di hari Ahad ni kan. Mungkin ada lah. Ni kan kalau kita tengok hari semalam memang bacaan IPU tak sihat kan. Kalau untuk Seremban lah, rata-rata kawasan begitu juga. Ada yang dah mula dah sakit tokak, ada yang dah mula sesema, ada yang dah demam. Zu doakan agar semua diberi kesembuhan ya. Dapatlah lakukan aktiviti seperti sedia kala. Itulah musim jerbu ni, kita kena tingkatkan lagi tahap penjagaan kesihatan kita ya. Saling-saling kita, orang kata apa, saling ingat mengingati. Baiklah, untuk anda semua, jangan tukar frekuensi. Terus bersama dengan Zu dalam Radar Extra.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Okey, baiklah, jom tepat je pukul 7 pagi kita dengarkan sama-sama utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zul akan kembali untuk jam yang kedua. Jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal setia bersamanya Grab FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership as a president, the economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjuktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke 39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Lee Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Razi dan Junaidah Jus.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi. Dengan Negara Fad, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi Zu ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah pun dengarkan Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini, dekat rumah, dalam kereta, di pejabat ataupun dekat orang kata kedai makan pun dengarkan Negeri FM ataupun dekat stesen minyak. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih frekuensi kami sebagai peneman anda. Yang mana kedai-kedai makan pagi ni kan yang on Negeri FM, terima kasih Zu ucapkan kerana orang kata terus jadi ejen promosi sebenarnya kami kepada semua pendengar-pendengar baru. Memang love sangat. Baiklah, untuk hari ni selamat berhujung minggu buat anda yang mana bekerja hari ni, selamat bekerja. Kepada yang bercuti, selamat bersantai-santai. Boleh ke macam gitu kan? Hari ni kalau Zu cuti, Zu akan selesaikan Zu punya kerja-kerja tertangguh. Zu akan cukupkan tidur lah kan? Biasanya macam itulah, kita nak rehat aja cuti-cuti ni. Dan kalau pagi ni Zu diberi pilihan, Zu nak sarapan nasi dagang ikan tongkol. Kalau anda pula, hari ni apa menu sarapan anda? Jomlah kongsi dengan Zu kan. Kalau ada ucapan ke, untuk anda semua yang sedang memandu ke, kalau ada info trafik nak dikongsikan, boleh terus dihantar dekat 012-603-0603. Macam biasa, hari ni hari Ahad. Zu teman sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Tepat pukul 8 kita ada moh kita berpantun. Siap sedia dengan Zu punya pembayang. Nanti boleh terus telefon ya untuk berpantun bersama-sama dengan Zu. Seterusnya kita ada juga carta hits pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Ada macam-macam cerita Zu nak kongsikan dengan anda. Rugi kalau tak layan Negeri FM sampailah pukul 12 tengah malam nantilah. Kita terus apa orang kata promote sekali kawan-kawan kita punya segmen. Kita ada Santai Negeri FM, Santai 12.6 selepas ini, selepas Rada Extra. Seterusnya kita malam pula akan ditemani dengan lagu-lagu hits, lagu-lagu yang menggamit memori. Dari pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam menerusi ekspresi Negeri FM. Jadi untuk anda semua, jangan tukar frekuensi anda. Jangan tutup RTM klik tu, terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul

0: 8 malam kemuncak bintang P. Ramlee 2026 semuanya hanya di TV2.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Pagi Semangat Nanu Azin dengan lagunya Kau Bunga Cintaku baru saja menghiburkan pagi anda. Sekarang ini 7.38 minit pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia bersama dengan kami, Negeri FM. Baiklah, untuk anda semua kan, Zoom masih lagi tertarik untuk kongsikan dengan anda berkenaan apa antara intipati belanjawan 2027. Tengah santai-santai pagi ni kan, kita tengok-tengoklah balik di dada akhbar ni. Ini yang saya nak kongsikan antara yang menarik lah, khususnya buat penjawat awam. Okey, baru-baru ni dalam belanjawan 2027, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ada umumkan penambahbaikan terhadap kemudahan cuti bersalin bagi penjawat awam wanita. Ini antara yang mendapat sambutan juga di media sosial. Kalau kita tengok, sebenarnya peningkatan tempoh cuti bersalin kepada maksimum 98 hari. Kalau sebelum ini, kalau kita lihat ada berapa hari je tu mungkin yang omak-omak akak-akak tahulah kan, yang penjawat awam ni kalau sebelum dinaikkan 98 hari ni. Tapi kalau kita tengok rata-rata beri impak positif lah, semua orang kata beri reaksi yang positif bagi cuti ini. Sebab apa? Ramai yang bagi tahu ini sangat penting sebenarnya kepada keperluan wanita dalam mengimbangi tanggungjawab pekerjaan, pemulihan selepas bersalin dan juga penjagaan anak. Jadi lepas ni lebih banyaklah orang kata waktu untuk berehat dulu kan, sebelum kembali mula bekerja, kembali aktif balik untuk berkhidmat kan. Jadi ini salah satu inisiatif yang menarik jugalah, dan sebenarnya banyak lagi inisiatif baru yang diperkenalkan oleh kerajaan yang semestinya dapat memberi manfaat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Ada banyak lagi sebenarnya. Nanti Zu cari lagi yang menarik, Zu kongsikan dengan anda semua. Okey, kalau anda nak tengok kan satu persatu, jangan lupa singgah dekat media sosial Negeri FM Official, sebab di sana kita ada kongsikan infografik belanjawan 2027. Lebih mudah untuk anda tengok satu persatu. Okey, jom kita layan dulu persembahan Ellie Mazlin selepas ini, Janji Kekasih.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hai, saya Ziyad. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ada Grafam ingat sampai bila-bila buat anda semua yang sedang memandu, hati-hati memandu. Okey, kalau ada nak kongsi info trafik ataupun ucapan ke, boleh terus je hantar dekat 012-603-0603. Okey, baiklah. Nanti tepat je pukul 8 pagi kan, Zu nak buka kaunter berpantun. Moh kita berpantun seperti biasa hari ini, pukul 8 sampailah pukul 10 pagi. 2 jam aja. Jadi jangan lepaskan peluang. Sebentar nanti Zu akan kongsikan dengan anda semua apakah pembayangnya untuk hari ini. Jadi terus bersama dengan Zu dalam Radar Extra.
1: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
2: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
3: Alah, boring lah, Wan.
2: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Zu sekarang ini. Ha, kalau kita tengok sekarang dah pun masuk jam yang ketiga untuk Rada Extra. Pada hari Ahad macam biasa, kita ada mah, kita berpantun. Jadi untuk anda semua, okey dengan baik-baik ya, pembayangnya berbunyi. Bunga Tanjung gugur kelaman, disusun indah di atas para. Okey, sekali lagi ya. Bunga Tanjung gugur kelaman, disusun indah di atas para. Jadi untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zu, hantar je dekat 012-603-0603. Ini kalau malu-malulah. Tapi Zu sangat alu-alukan untuk anda telefon terus konti 06-675-3166 atau 675-3177. Moh, kita berpantun.
1: Tak boleh makan.